0: Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
1: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
1: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah terbesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buyback-nya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
2: seberapa? Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini saudara soal pinjam ya.
2: Oke.
0: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat saudara besar ini ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z,
0: ya,
2: betul betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
2: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, okay. Atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
2: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.

0: barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
1: Oke, Sobat Rame Suara masih bareng sama Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu dan masih ngomongin soal Piala Dunia 2026 ini gitu ya. Dan Sobat, kamu sadar gak sih kalau keputusan offside di bulan ini ya itu tuh terasa jauh lebih cepat karena ada teknologi semi-automate offside ya. Yang tentunya itu teknologi yang dibangga-banggain sama FIFA kayak gitu. Meskipun memang ada momen dimana gol ini tuh dianulir cuma gara-gara ujung bahu aja. Tapi ya itulah ya harga yang harus dibayar demi integritas pertandingan. Kalau dilihat dari data statistik dari FIFA Football Technology, keputusan wasit di Piala Dunia kali ini itu punya tingkat akurasi jauh di atas edisi sebelumnya. Meskipun sob, teknologi ini tuh memang kadang bikin selebrasi kita tuh jadinya tertunda gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu gol yang sah itu benar-benar gol yang murni kayak gitu Sobat Rame Suara. Dan di bulan Juli ini ya benar-benar juga nanti bakalan jadi ujian fisik buat pemain dengan format 48 tim. Jadwal pertandingan jadi padat sekali juga. Dan riset dari The Athletic sempat menyoroti kalau rotasi pemain itu bukan lagi pilihan tapi kewajiban Sobat Rame Suara ya. Banyak banget pihak pemain-pemain bintang yang mulai terlihat kelelahan di menit ke-70 kalau kamu ngeh ya. Dan strategi rotasi yang dilakuin pelatih sekarang ini juga lebih krusial daripada sekedar nurunin 11 pemain inti. Dan jadi kedalaman squad ini juga jadi pembeda nih sob, antara tim yang bakal melaju jauh dan tim yang bakal pulang lebih awal gitu. Dan Piala Dunia edisi Juli ini juga nanti bakalan ya ngebuktiin lah ada kesenjangan negara yang mulai menipis. Tim-tim yang dulunya tuh dipandang sebelah mata sekarang punya pemahaman taktik yang matang banget ya. Dan juga banyak dari mereka yang menerapkan low block rapat lalu menyerang balik dengan transisi yang kilat. Karena kalau dilihat dari analisis Opta Sports ya, efektivitas transisi saat ini itu senjata yang mematikan banget sobat. Jadi tim besar yang asik menyerang sering lupa kalau tim kecil sekarang juga punya pemain sayap dengan kecepatan luar biasa untuk menghukum lewat serangan balik. Nah itu tadi adalah ya sedikit-sedikit taktik-taktik Piala Dunia 2026 ini. Dan di bulan Juli ini juga Sobat Rame Suara ya, untuk kamu yang mungkin udah gak ketinggalan soal pertandingan Pildun di 2026 ini juga boleh banget yuk berkomentar. Komentar kamu gimana soal taktik pemain-pemainnya, apakah lebih gacor atau sebenarnya masih ada PR lagi?

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brama Suara.
5: Music hits and information. Brama Suara.
6: Yeah, and now, Charlie Puth.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama sama Nanda. Dan juga, ya, kita bangun tidur langsung dapat kabar, sobat, ya. Kylian Mbappe ini juga baru aja mencatatkan sejarah dengan menyamai jumlah gol sang legenda Lionel Messi. Nah, di daftar top skor Piala Dunia, sobat Rame Suara, ya, ini tuh benar-benar era baru di sepak bola, di mana-mana nama besar, ya, sobat Rame Suara, ini makin saling salib di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Jujur, ya, lihat performa Mbappe sekarang, sob, ini rasanya dia udah nggak terbendung lagi gitu, ya. Bukan cuma soal kecepatan, tapi juga penempatan posisinya tuh makin matang banget, ya. Dan ini juga jadi bukti kalau regenerasi pemain bintang di Piala Dunia 2026 itu berjalan sangat cepat dan juga kompetitif. Mbappe ini tuh seolah-olah ngasih pesan ke dunia kalau trofi sepatu emas tahun ini bakal jadi miliknya. Nah, kayak gitu satu rombongan suara. Bahkan, ya, gak cuma soal top skor, persaingan berebut tiket ke babak gugur juga makin panas sampai pagi ini. Dan juga udah ada 6 tim negara yang resmi memastikan diri buat lolos ke babak 16 besar. Sesuai juga sobat Rame Suara, ya, persaingan di fase grup benar-benar gak kasih ampun buat tim-tim, ya, yang besar pastinya. Dan juga tim-tim yang udah lolos ini juga memang punya kedalaman squad yang luar biasa banget, sob. Jadi mereka ini tuh memang bisa merotasi pemain, ya, tanpa nurunin kualitas permainan gitu. Dan ini juga yang bikin aku tuh makin yakin kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi turnamen paling ketat dalam sejarah. Karena memang dari fase grupnya aja banyak tim elit yang udah harus angkat koper lebih awal gitu, sob. Nah, ya, nanti masih aku bakalan obrolin juga, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Dan untuk klub bola kesayangan kamu gimana, sobat Remesor, apakah lolos? Atau mungkin ada coba lagi gitu, ya. Komen-komen lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: Prameswara. Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.

0: kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.
2: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
3: Oke, Sobat Rame Suara, masih bersama Nanda di pagi hari ini ya. Untuk menemani segala aktivitas

juga gitu sobat di pagi hari ini yang mungkin mau beraktivitas juga boleh banget untuk bergabung bersama sama aku untuk pantau situasi lalu lintas ya sobat Ramai Suara, bisa lewat website ramaisuarafm.com atau juga di aplikasi Xpeace Radio. Nah sobat Ramai Suara juga ya, aku mau kasih tahu kalau di hari ini kan hari Bayangkara ke-80 sobat Ramai Suara. Dan juga kalau kamu lewat di daerah alun-alun Lamongan ya sob ya, ini tuh ada peringatan dan juga rangkaian kegiatannya itu terpusat dan diselenggarakan oleh Polres Lamongan, meliputi berbagai kegiatan seperti bakti sosial, terus program bedah rumah sobat ya, penyaluran bansos, serta ziarah dan tabur bunga di TMP Kusuma Negara. Dan juga untuk puncak peringatan Hari Bayangkara, ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan juga instansi pemerintah setempat sobat ya. Jadi kamu juga mungkin kalau mau nengok, mau ikut memeriahkan juga boleh banget. Nah kalau untuk ziarah makam pahlawan, ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lamongan. Dan juga untuk bakti sosial bedah rumah, ini penyerahan bantuan rumah layak huni kepada warga Lamongan yang kurang mampu. Dan juga ada bakti religi dan kesehatan, ini pembersihan tempat ibadah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Dan juga nanti bakal ada upacara resminya juga, upacara bendera yang dilaksanakan secara serentak. Masih berlangsung sama aku, nanti bakalan aku update juga untuk informasi lengkapnya seperti apa di pagi hari ini. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
2: Oke, Sobat Rame Suara masih bersama sama aku Nanda tentunya untuk menemani segala aktivitas kamu dan juga sobat ya. Nah, ini kan di 1 Juli 2026, ini juga suasananya double istimewa sobat ya, karena selain Piala Dunia lagi panas-panasnya, hari ini kita juga memperingati Hari Bayangkara yang ke-80. Dan aku juga mau ucapin selamat ulang tahun buat Kepolisian Republik Indonesia. Semoga semakin jaya dan pastinya terus mengayomi kita semua. Nah, ngomongin soal keamanan nih Sobat Rame Suara, aku juga jadi inget gitu, kalau di Lamongan nih ya, waktu nonton bola, abis itu mungkin di pos ronda atau bahkan kafe, itu rupa-rupanya kayaknya tenang banget kalau lingkungannya juga pastinya kondusif. Apalagi selama nonton bola itu juga banyak banget kegiatan nobar di spot-spot Lamongan sobat. Nah, peran-peran dari teman-teman kepolisian ini dalam menjaga ketertiban supaya acara nobar tetap aman dan nyaman itu juga kerasa banget. Karena kalau kamu juga mungkin lihat ya Sobat Rame Suara, keamanan di setiap venue pertandingan itu ketat dan juga disiplin sobat. Nah, ini juga ngingetin sama dedikasi teman-teman polisi di Hari Bayangkara ke-80 ini gitu. Jadi menjaga ketertiban itu memang gak gampang loh sobat ya, butuh tuh yang namanya strategi, kemudian juga koordinasi yang kudunya tuh mateng banget gitu. Jadi udah sama persis lah kayak taktik tim sepak bola di lapangan gitu. Jadi kalau sepak bola ada taktiknya, ada tekniknya, ya waktu pengkondisian ini ya strateginya, koordinasinya itu juga ada taktiknya sobat. Di Lamongan sendiri nih ya, sering banget lihat petugas patroli malam-malam. Nah itu Sobat Rame Suara ya, memastiin juga kalau warga itu tetap tenang dan juga ya meskipun begadang nonton bola gitu ya sobat. Dan juga ngomongin soal Hari Bayangkara ini sob, ini ada dari WA yang masuk dari Mas Rian. Selamat Hari Bayangkara ke-80 untuk Polri. Terima kasih udah jaga keamanan selama Pildun ini. Sukses selalu ya. Oke, thanks untuk Mas Rian yang bergabung di pagi hari ini Sobat Rame Suara ya. Dan mumpung hari ini itu kan Hari Bayangkara ya, aku pengen tahu nih, seberapa dekat sih kamu sama petugas keamanan di lingkungan sekitar ya sobat. Kamu juga boleh banget untuk komen-komen aja, karena keamanan itu kan fondasi supaya ya ekonomi kita juga jalannya tuh lancar ya. UMKM yang jualan di pinggir jalan sampai malam buat nobar juga aman, pasti merasa lebih tenang juga kalau ada patroli sobat. Nah yuk komen-komen aja ya, seberapa dekat kamu dengan petugas keamanan di lingkungan sekitar, atau pas waktu lagi ada sedikit keresahan langsung telepon 110 begitu Sobat Rame Suara, atau mungkin juga kamu ada cara lain, boleh langsung aja gabung ya via WhatsApp di 081-2302-1039, atau boleh banget nih untuk barengan sama aku di audio visual di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio. Kamu bisa komen-komen sepuasnya di situ ya, barengan sama aku tentunya sampai jam 9 pagi nanti.

0: CCTV On pantau dalane secara real-time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke, sobat Trabesora, kita cek rutenya lewat website trabesorafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Kita pantau di Simpang 3 Telan Pucuk, sobat Trabesora. Nah, ini terpantaunya udah mulai melambat, sob. Ya, soalnya di sini lagi langganan macet gitu ya. Kenapa? Karena ada perbaikan jalan di jembatan seperti itu. Jadi kamu kalau nggak mau ketinggalan atau nggak mau telat kerjanya, sobat, OTW dari sekarang ya. Buat kamu yang lagi mager-mager, yuk wake up, bangun ya. Udah jam 8 lebih nih, sobat ya. Jangan sampai kamu nyaman sama selimut gitu. Ini kalau kepadatannya atau melambatnya ini dari arah Pucuk ke Surabaya. Ya, tapi kalau arah sebaliknya ini aman-aman aja. Cuman kalau dari arah Surabaya ke Pucuk, hati-hati ya di Simpang 3 Telan Pucuk ini, karena dari arah Pucuk itu banyak yang lawan arus gitu atau lawan arah, sobat. Nah, ini ada bis nih. Apalagi bis ya, itu bis itu kayak aduh, kalau bisa mah ya ini dihindari aja jauh-jauh bisnya gitu. Kadang soalnya ngewawur, kalau kata orang Lamongan gitu, ngewawur, ngewebut, gak ngurusi uang, nah itu. Tapi ya gimana lagi, sahabat Trabesora ya, kita gak bisa maki-maki bis terus menerus gitu ya, mending aware aja sama keselamatan diri sendiri. Itu kalau di Simpang 3 Telan Pucuk, sobat. Nah, kita next pantau juga kalau di Simpang 3 Mirababat, sobat Trabesora, ini terpantaunya juga lancar. Buat kamu yang mau OTW ke Tuban, mau OTW ke Bojonegoro, mau OTW ke Jombang gitu ya, kalau di Simpang 3 Mirababat ini aman banget, sobat Trabesora gitu. Jadi kamu tetap chill aja, jangan ngebut-ngebut deh ya. Pokoknya kalau misalnya kamu mau ke susu mbak, ya budalo wingi gitu ya sob ya. Jadi kamu santai aja, chill gitu. Oke, next kita pantau juga sobat kalau dari Jalan Peres Nasional di kita pantau dulu nih di Simpang titik 0 alun-alun, sobat Trabesora. Ini kan lagi ada acara Bayangkara ya sob. Jadi kalau kamu mau lewat di Simpang titik 0 yang belok ini, itu hati-hati karena ini udah ditutup dan juga ada pihak kepolisian yang berjaga-jaga gitu. Oke, sobat Trabesora ya, jadi secara overall kalau dari Jalan Poros Nasional Lamongan atau bahkan Jalan Kabupaten itu aman ya. Jadi kamu gak perlu khawatir sobat, tapi kalau dari Pucuk iki sing kudune kudu waswas iki. Yuk OTW nang budal sobat Trabesora, wis jam pira iki? Jam 8 luweh 16 gitu ya. Oke, buat kamu yang mau pantau situasi lalu lintas juga boleh banget pantau aja, yuk buruan di website trabesorafm.com atau juga di Xpace Radio. Atau misalnya mbak iki aku duwe informasi gitu ya sobat Trabesora, nah boleh banget langsung aja share ke WA-nya Prames. Video piye? Oleh, video aja. Video ae gak usum suara tok iki. Videonya kirim ke Trabesora, nanti bakalan aku puterin sobat ya. Atau mungkin kalau kamu mau mention di Instagram Trabesora 039 juga boleh banget, nanti aku repost. Dan juga biasanya kalau Trabesora tuh juga collab sama Polres Lamongan sempat Trabesora. Jadi udah info A1 lah ibaratnya kayak gitu. Jadi jangan lupa follow. Jangan lupa langsung ke WA di 081-2302-1039.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Trabesora,
3: News, Hits, and Information. Trabesora.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
2: Oke, selamat ramai suara ya. Aku mau kasih info di pagi hari ini buat kamu yang lagi mengurus pajak kendaraan bermotor, selamat ramai suara dan mager gitu ya buat ke Samsatnya. Ini aku ada informasi kalau hari Minggu sobat ada Samsat keliling, tepatnya di alun-alun Lamongan. Jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Untuk persyaratannya seperti biasa, identitas diri dan juga STNK asli gitu ya sobat. Jadi kamu nanti di hari Minggu sambil bince gitu ya, sambil olahraga, sambil ngurus perpajakan gitu ya sob. Jadi biar gak apa ya, gak lupa gitu. Gak lupa dengan kesehatan tubuh, gak lupa juga dengan kesehatan motor kamu gitu ya, pajak kendaraan kamu kayak gitu. Jadi kamu bisa dia di alarm aja dulu biar gak lupa. Atau mungkin juga untuk teman-teman sobat ramai suara gitu ya yang lagi butuh Samsat keliling, ini kapan lagi ada, kapan lagi ada. Nah ini mumpung ada gitu sob. Dan juga untuk informasi lainnya masih bersama aku, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
1: Oke, selamat ramai suara masih berada sama Nanda di pagi hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu. Nah, kalau ngomongin soal Hari Bayangkara ke-80 ini, Sob ya, memang sekarang itu wajah kepolisian itu udah berubah drastis. Apalagi di Lamongan gitu ya, Sob ya. Kalau dulu mungkin kita kayak tahu polisi itu identik dengan ya udahlah patroli fisik di jalan gitu ya. Tapi sekarang tantangannya tuh udah masuk ke ruang digital juga, Sobat. Jadi terkait dengan isu keamanan cyber dan pemberantasan kejahatan online kayak judi online, penipuan digital gitu ya. Nah, kini juga jadi garis depan tugas Polri dan juga membuktikan ya, Sob ya, kalau polisi itu memang dituntut untuk terus upgrade diri mengikuti

0: cyber yang ya sebenarnya tuh juga jauh lebih berbahaya karena korbannya juga biasa bisa siapa aja, kapan aja, dan juga di mana saja kayak gitu. Jadi mungkin sobat Trawisara ya, karena sekarang ini juga di pihak kepolisian Lamongan gitu ya sob. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, entah itu masalah di jalan, masalah di rumah, atau bahkan sobat Trawisara yang mungkin kena cyber kayak gini gitu ya, boleh deh call aja, telepon aja di pihak kepolisian di 110 begitu sobat Trawisara, karena itu adalah salah satu program prioritas mereka juga biar bisa langsung untuk merespons dan juga bertindak saat itu juga. Dan juga informasi lainnya masih berangan sama aku sobat Trawisara, kamu juga boleh banget ya untuk bisa bergabung gitu lewat WA atau mungkin juga bisa lewat website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio. Nah tuh ya, siapa yang belum download aplikasinya boleh banget sobat Prameswara untuk di download aja karena aplikasinya gratis.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: Brahma Suara 103,9 FM, Music hits and information. Hai Sobat Brahma Suara, gak kerasa udah jam 9 Sobat Brahma Suara. Waktunya Nanda pamit undur diri, dan kita bakalan ketemu lagi pastinya setiap Senin sampai Jumat di jam 6 sampai jam 9 pagi dalam program Cuap-Cuap Pagi. Dan untuk kamu Sobat, terima kasih yang sudah bergabung tadi, yang udah nyimak informasi dari pagi tadi gitu ya. Semoga bisa menambah topik kamu yang mau ngobrol bareng sama teman-teman kamu atau sama gebetan kamu gitu ya, daripada gak tahu mau ngobrolin apa gitu Sobat Brahma Suara ya. Tapi jangan pindahin channel, tetap aja di Brahma Suara, karena masih ada lagu-lagu hits ya buat nemenin segala aktivitas kamu juga. Dan juga nanti jam 10 ya bakalan ada Rinda Sobat, jadi kamu bisa stay tune aja deh pokoknya. Bisa lewat analog atau video audio visual Sobat ya, di Experience Radio dan juga di pramesuara.fm.com. Terima kasih sekali lagi, Nanda pamit Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora.
2: Music hits and information. Pramesora.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Komunitas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi 1 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ranggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 20 perusahaan buka 2159 lowongan kerja di Job Fair Magetan 2026. Lulusan SMP hingga sarjana berpeluang diterima. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 20 perusahaan Jawa Timur dan Jawa Tengah membuka 2159 lowongan kerja dalam Job Fair Magetan 2026 yang digelar di Gedung Korpri Kabupaten Magetan. Kegiatan yang hanya berlangsung selama satu hari itu menghadirkan 73 posisi pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan mulai lulusan SMP hingga sarjana. Penorganiser Warna Mitra Sukses Warno mengatakan perusahaan peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka bergerak di bidang sektor usaha sehingga memberikan pilihan pekerjaan yang cukup luas bagi para pencari kerja.
3: Pendidikan minimal SMP bisa, itu maksudnya nanti ke operator packing itu di pabrik. Jadi masih ada yang bisa menerima lulusan SMP. Kalau untuk yang level-level staff admin itu lebih ke D3 ke S1.
2: Menurutnya, panitia telah membuka pendaftaran secara daring sebelum pelaksanaan kegiatan untuk menghindari antrean panjang saat hari pelaksanaan. Dengan sistem tersebut, pencari kerja yang telah mendaftarkan secara online dapat langsung memasuki lokasi tanpa harus melakukan registrasi ulang.
3: Sudah, jadi kita untuk mengantisipasi crowded di acara di hari H, kita juga sudah membuka link pendaftaran online untuk pencari kerja. Jadi nanti ketika mereka datang ke gedung, mereka sudah, mas aku sudah daftar. Jadi kan mereka sudah bisa masuk ke lokasi tanpa perlu antri mendaftar di acara ini.
2: Warna menjelaskan konsep Job Fair kali ini tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelamar untuk berdiskusi langsung dengan tim Human Resource Development atau HRD. Bahkan beberapa perusahaan langsung menggelar proses seleksi awal di lokasi. Ia menambahkan tersedia 73 posisi pekerjaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 2159 orang. Lowongan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Warna berharap kegiatan tersebut mampu mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Magetan dan wilayah sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Lamongan, sobat. Menurut Bupati Lamongan, 65% jalan di Lamongan kini dalam kondisi baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih, sobat. Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, mengungkapkan bahwa 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan kini dalam kondisi mantap. Hal ini disampaikan saat peresmian ruas jalan poros Maindu Blawirejo, Kecamatan Kedungpring. Capaian tersebut merupakan hasil dari program prioritas Jamula Jalan Mulus Lamongan yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta mendorong ekonomi daerah. Tahun ini, Pemkab Lamongan menargetkan perbaikan 48 ruas jalan strategis dengan total panjang 35,1 km. Keberhasilan pembangunan di Desa Maindu sendiri tak lepas dari semangat gotong royong, di mana proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 km tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat serta kontribusi dari para diaspora setempat. Kedepan, pembangunan akan terus berlanjut melalui program Jamula Mantap yang menyasar jalan poros antar wilayah seperti ruas Pucuk Laren dan Mantup Sambeng. Selain perbaikan fisik, Pemkab Lamongan juga akan segera merealisasikan program Lamongan Menyala dengan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga beraktivitas di malam hari. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. Masuk jalan utama tanpa memperhatikan arus, pengendara motor meninggal dunia terseret truk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur utama Jalan Raya Ngawi Mantingan, tepatnya di wilayah Desa Jenggrik, Kecamatan Kedungkalar, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk tronton saat hendak memasuki jalan utama dari sebuah gang. Korban diketahui bernama Pariem, 56 tahun, warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar. Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, korban sempat terseret beberapa meter di bawah badan truk sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat. Rekaman video warga yang beredar menunjukkan korban berada di bawah kolong kendaraan saat setelah insiden terjadi. Sementara warga sekitar berupaya memberikan pertolongan dan mengatur arus lalu lintas. Pengemudi truk, Hasan, 46 tahun, warga Cikarang, menjelaskan bahwa dirinya tengah mengangkut muatan penyedap rasa dari Probolinggo menuju Solo. Saat melintas dari arah timur menuju barat, sepeda motor korban disebut tiba-tiba muncul dari gang dan langsung memasuki jalur utama.
6: Tadi itu dari keluar dari gang itu langsung nggak berhenti, nggak nengok ke kiri dulu, Pak. Langsung bablas aja. Saya klaksonin 3 kali ngelakson, saya dia nggak nengok sama sekali ke kiri. Dia udah posisi udah ngerem.
7: Dia mau nyebrang atau gimana?
6: Dia kayak bukan menyebrang dia, Pak. Dia jadi mau
7: berarti dari
6: ke
7: gang,
6: barat. Dari keluar dari gang dia mau ke barat.
7: Oh. Tanpa nengok yang
6: tanpa
7: dari
6: nengok
7: arah
6: ke kiri.
7: Lain.
6: Ya. Oh. Kalau yang lain-lainnya pada berhenti itu. Dia itu yang keluar belakangan langsung begitu keluar itu langsung begini, langsung di kanan.
5: Benturan keras membuat korban terjatuh dan terseret beberapa meter dari titik tabrakan. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah DRSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani proses visum. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut sekaligus mengungkap kronologi secara menyeluruh. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
8: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser yuk ke Lamongan. Penyekapan sadis di Ngerayung, ditodong pisau, dan dilakban. Ibu muda di Pelumpang kehilangan uang jutaan rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
9: Baik, terima kasih. Aksi perampokan disertai penyekapan sadis menimpa seorang ibu muda bernama Siti Khoirunisa yang berusia 24 tahun di dalam rumahnya sendiri di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Peristiwa mencekam tersebut terjadi sesaat setelah suami korban berpamitan untuk berangkat bekerja, di mana seorang pelaku yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba datang mengetuk pintu. Tanpa menaruh curiga, korban langsung membuka pintu rumah, namun pelaku seketika menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan menyekapnya dengan cara mengikat kedua tangan menggunakan lakban hingga ibu muda yang sedang bersama anaknya tersebut tak berdaya. Dalam kondisi terancam, pelaku dengan leluasa menguras harta benda korban berupa uang tunai sebesar Rp4.600.000 serta satu unit telepon genggam merek Vivo yang membuat korban mengalami total kerugian material mencapai Rp6.000.000. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Tuban langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah rekaman CCTV dan memeriksa saksi-saksi guna memburu pelaku. Kasimas Polres Tuban Ibda Siswanto membenarkan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
10: Korban tersebut ditangkap dan diikat dengan lakban dan selanjutnya dimintai uang. Dan dari hasil tersebut, pelaku berhasil membawa HP Vivo dan uang tunai sebesar Rp4.600.000. Dari kejadian tersebut, di total korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.
9: Sementara korban hingga saat ini dilaporkan masih mengalami trauma psikis mendalam dan memilih menutup rapat rumahnya dari akses luar karena diliputi rasa takut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
8: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Paduan Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang nih ya. Dan ketemu lagi barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, Selamat Paduan Suara, di hari ini ya, hari Rabu, Rinda bakal menemani kamu di awal bulan Juli ya sob ya. Setelah kemarin kita ngerasain bulan Juni yang kayaknya kok lama banget gitu loh. Karena gak tahu ya, kalau bulan Juni kemarin tuh rasanya uang itu tipis banget di akhir bulan, jadi kayak ngerasanya lama banget gitu loh di bulan Juni. Entah kamu ngerasain gitu juga atau enggak ya sob ya, tapi Linda ngerasainnya sih kayak gitu. Dan sekarang finally akhirnya kita udah berganti atau masuk di bulan Juli 2026. Nah, menurut kamu ya sob ya, di tahun 2026 ini apakah kamu ngerasa kayak cepet banget ini semua berlalu gitu kan, atau justru ini lama sih Lin hitungannya gitu ya. Nah, boleh banget langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Paduan Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen lewat audio visual aplikasi X-Space Radio. Rinda tungguin kamu sobat sampai dengan jam 2 siang nanti, tentunya dengan lagu-lagu hits dan juga informasi update lainnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prambe Suara.
0: Music Hits and Information. Prambe Suara.
3: Gina, aku minta maaf.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara-saudara, pagi hari tadi atau bahkan sampai dengan sekarang, kamu kayak ngerasa enggak sih kalau Lamongan itu suhunya kembali dingin gitu ya Sob ya. Bahkan tadi Rinda aja waktu mau mandi gitu kan, itu bahkan mandinya bukan yang subuh gitu, enggak Sob, jam tujuan kali ya, itu masih dingin banget airnya. Ini real ya Sob ya, real, no fake-fake alias enggak hoax. Karena kalau waktu Rinda cek suhu udara di Lamongan sendiri, ternyata itu mencapai 21,3 derajat Celcius, which is itu dingin ya Sob ya, untuk ukuran Lamongan yang biasa ada di suhu 33 derajat gitu kan ya. Jadi untuk kamu yang ngerasa dingin, tenang sobat ya, bukan cuman kamu aja yang ngerasain, karena Linda pun juga sama gitu ya. Terus untuk hawa dingin ini pun bukan cuma di Lamongan aja sob, tapi di area Jawa Timur. Dan untuk daerah yang paling tinggi, paling dingin maksudnya ya, paling dingin suhu udaranya ya pastinya ada di area Bromo sobat. Karena kalau di area Bromo ini Linda lihat dari BMKG ya sob ya, untuk suhunya itu mencapai 8,2 derajat Celcius. Nah loh, dingin banget tuh ya. Bahkan sobat ya, gak jarang kalau di Bromo itu pernah loh sampai suhunya minus 1, minus 5 derajat itu juga pernah. Bahkan di sana itu juga kalau dinginnya ekstrim banget, itu ada kayak salju yang dia itu terbentuk dari embun yang dingin gitu ya sob ya. Jadi makanya kenapa kadang-kadang kalau waktu mendidih kayak gini itu orang-orang datang ke Bromo untuk melihat salju di area Jawa Timur gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu di Spill sampai dengan jam 2 siang nanti. Dan kamu juga boleh banget kalau mau infoin seputar lalu lintas, seputar kondisi cuaca, atau bahkan yang lainnya, gercepin aja ya sob ya lewat WA-nya Pramesh Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Music is an information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara suara baru aja ya, tadi Rinda puterin lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Ini lagu terbaru yang dirilis sama Mas Tulus gitu ya sob ya, yang ya is listening banget. Karena seperti biasa Tulus gak pernah gagal soal karya-karyanya gitu ya sob ya. Tapi di siang hari ini Rinda ngajakin kamu juga untuk mantau terlebih dahulu sobat, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu kalau mau kemana-mana gak worry, gak khawatir soal situasi dan juga kondisinya begitu ya. Langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan, ini yang biasanya menjadi titik padat ya sob ya. Dan di siang hari ini pun sama untuk kendaraan-kendaraan yang mau menuju ke arah Lamongan, juga lagi antri pelan-pelan ya sob ya untuk jalan menuju ke arah Lamongan karena adanya perbaikan jembatan ke Sambi. Dan ya seperti biasa juga yang antri di sini adalah truk-truk dan juga mobil-mobil ya sob ya, karena emang ini adalah jalan nasional, jadi ya pastinya lebih banyak kendaraan besar yang lewat di area jalan Pucuk Lamongan ini ya. Tapi untuk kamu yang mau menuju ke arah Babat, arah Bojonegoro, wah ini aman banget ya sob ya, dilewatin jadi lancar juga. Untuk kamu yang penting jangan kenceng-kenceng dan selalu hati-hati gitu ya kalau kamu mau berkendara kemanapun dan dimanapun. Terus selain di pertigaan Pucuk Lamongan, Linda ngajak kamu juga ya untuk memantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah, kalau di sini jangan heran ya sob ya kalau padat, karena memang ini tuh menjadi titik pertemuan antara tiga kabupaten yaitu Lamongan, Bojonegoro dan juga Jombang. Jadi ya siang hari ini kendaraan dari Jombang sama dari Bojonegoro yang mau ke arah Lamongan lagi antri pelan-pelan gitu ya sob ya buat masuk ya, cukup padat lah, cuman untuk padatnya ini masih bisa berjalan, jadi ya masih aman untuk kamu lewatin gitu sob. Cuman untuk kamu yang lagi buru-buru mau kemana-mana, lebih baik cari jalur yang lancar-lancar aja begitu ya, karena memang di Bundaran Tugu Wingko Babat itu kan juga banyak banget kendaraan-kendaraan besar yang lewat gitu ya sob ya, yang tentunya itu juga bisa menghambat perjalanan kamu kalau kamu mau on the way kemanapun itu gitu. Tapi untuk yang arah Bojonegoro, arah Jombang masih lancar sob ya. Yang padat itu yang mau masuk ke arah Lamongan, itu yang lumayan di siang hari ini begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana sobat, karena Rinda nantinya akan nge-review kembali spot-spot lalu lintas yang ada di Lamongan, dan biar kamu tahu gitu ya titik-titik mana aja yang lagi rame atau lagi lancar begitu kan. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Spill alias siaran paling chill.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara. Hai Sobat Prawes Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Ada spot kali ini dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Prawes Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
2: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
3: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
2: yes, gitu ya. Betul sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sobat Prawes Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Prawes Suara, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
1: Oke, berarti investasi emas ya.
2: Betul.
1: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara yang sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini, yes, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
2: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor 1.000.
1: Berapa?
2: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
2: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
2: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
1: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Prawes Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi

0: atau lebih dari setahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke, nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Tidak ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Di pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
1: Seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sebetulnya ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill ya sob ya. Dan Rinda mau ngasih tahu ke kamu nih, kalau nanti di jam 12:30 siang Rinda bakal ngobrol langsung dengan dokter spesialis mata dari KMU Lamongan ya sob ya, yang bakal ngebahas soal kenapa sih mata anak-anak itu kok bisa minus gitu ya sob ya. Dan juga untuk pertambahan minusnya itu cepet banget. Jadi untuk kamu para orang tua yang relate, nah ini kamu wajib banget tahu penyebabnya apa gitu ya sob ya. Sekaligus nanti juga kita akan membahas solusinya seperti apa. Catat ya sob ya, hari ini banget tanggal 1 Juli 2026 di jam 12:30 siang, kamu bisa pantengin lewat webnya Prame Suara di www.prameswarafm.com, atau kamu juga bisa mampir nanti di channel YouTube-nya Prame Suara ya sob ya, sama-sama di Prame Suara 1039. Jangan sampai kelewatan dan boleh banget kamu join, ramein dan spam pertanyaan ya sob ya. Nanti bakal Rinda tanyain juga langsung ke Dr. Dian Rosalia, yaitu dokter spesialis mata dari KMU Lamongan.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di Turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di Turnamen Akbar tahun 2026 ini.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
0: Music Hits and Information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Walter Meswaral masih barengan sama Rinda yang menemani di jam-jam produktif kamu seperti hari Rabu ini ya Sob ya. Dan untuk kamu yang sekarang lagi bekerja, semangat ya Sob ya untuk menjalani pekerjaannya, karena sebentar lagi kan istirahat gitu ya. Karena sekarang udah jam 11 dan biasanya orang-orang kalau istirahat itu di jam 12 siang begitu Sob ya. Nah tapi ngomongin soal pekerjaan, nah ini ada realita yang bikin kita itu apa ya Sob ya, kayak sedih juga iya, terus juga miris pun iya gitu kan. Karena kalau kita lihat sebentar bagaimana soal dinamika dunia kerja, nah ini masih ada PHK atau pemutusan hubungan kerja yang memang lagi menjadi bayang-bayang atau lagi jadi hantunya para pekerja di Indonesia. Karena kamu bayangin aja ya Sob ya, ini Linda baru aja lihat dari datanya Kementerian Ketenagakerjaan per pertengahan tahun 2026 ini, untuk angka akumulasi PHK di Indonesia udah cukup banyak loh. Karena untuk angkanya itu menyentuh di kisaran 43.000 kasus sepanjang tahunnya. Kamu bayangin tuh ya, 43.000 kasus itu kayak ya bikin kita cukup ngelus dodo ya Sob ya. Alias ini angka yang fantastis sekali gitu loh. Karena di balik 43.000 kasus PHK di Indonesia, pastinya ada orang-orang yang mungkin mereka sebagai kepala keluarga di rumah gitu ya. Terus juga ada ibu yang mungkin menghidupi anak-anaknya agar bisa sekolah, agar bisa hidup layak. Terus juga mungkin dari 43.000 kasus itu tadi adalah teman-teman kita atau kerabat kita yang juga terkena PHK di tahun 2026 ini. Jadi ya untuk kamu yang mungkin lagi ada di situasi yang sama, tetap semangat ya sobat ya. Dan Linda doain semoga selalu ada jalan dan peluang yang lebih baru lagi setelah ini, agar kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik lagi tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya, masih ngomongin juga soal dinamika dunia kerja. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Spill alias siaran paling chill.

0: Berbagai suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prame Suara.
2: Oke sobat Prame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill ya sob ya. Nah masih ngomongin soal badai PHK di Indonesia, karena ini baru aja Rinda lihat juga soal peta sebaran PHK ya Sophia, dan juga yang paling gede untuk PHK-nya ini ada di sektor industri manufaktur dan padat karya di Pulau Jawa gitu ya. Karena untuk yang mendominasi kena PHK itu sob, ternyata ada di wilayah Jawa Barat yang ada di urutan pertama dengan sekitar 21% dari total kasus nasional. Terus disusul sama Banten, dan di posisi ketiga ada wilayah kita sendiri yaitu wilayah Jawa Timur ya sob ya, yang juga ikut ngerasain imbasnya. Nah tapi bukan cuma di Pulau Jawa aja yang banyak ya sob, karena untuk PHK ini udah merambah di luar Pulau Jawa. Contohnya seperti di Kalimantan itu juga sekarang lagi menghadapi badai PHK yang gak kecil gitu ya. Padahal di Kalimantan kan katanya banyak banget tuh penyerapan tenaga kerja, tapi untuk sekarang ternyata realitanya berbalik dengan ya yang diomongkan sama orang-orang gitu. Karena ini dari data Kemenaker bilang kalau di Kalimantan juga ada beberapa wilayah yang ikut terimbas PHK ini. Jadi kayak emang efek dominonya lagi luas banget ya sob ya. Dan semoga aja kita berharapnya kondisi negara bisa stabil kembali dan orang-orang bisa bekerja dengan baik lagi, gak ada badai PHK yang ya didasain sama orang-orang atau bahkan kerabat di sekitar kita gitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti tentunya di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 17 17 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
2: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat terima suara di awal bulan Juli ini ya. Waduh kok Juni kayaknya belum bisa move on ya. Juli maksudnya, di awal bulan Juli ini Pertamina ngumumin kalau harga BBM non subsidi ada penurunan gitu ya sob ya, untuk jenis tertentu seperti di Pertamax Turbo yang awalnya harganya itu 20.000 sekian, sekarang menjadi 19.300 rupiah per liternya sob. Terus selain itu Pertamina Dex juga sama ya, yang awalnya 24.800 sekarang menjadi 21.150 per liternya. Dan dilanjut Dex Lite yang awalnya 23.000 sekarang menjadi 19.700 per liternya. Itu harga BBM yang mengalami penyesuaian di awal bulan Juli 2026 ini. Cuma sayangnya untuk yang Pertamax 92 ini masih belum turun ya sob ya, padahal kan ya lumayan juga peminat dari Pertamax 92 ini yang masih di harga 16 ribuan gitu ya. Dan juga selain BBM yang mengalami penyesuaian, semoga aja nantinya kita gak akan melihat bagaimana BBM itu langka ya sob ya, karena kalau awal bulan sih biasanya itu masih aman, masih oke dan tersedia di manapun SPBU-nya. Tapi sob, kalau udah ke akhir bulan, wah itu kita pasti banyak melihat antrian truk-truk yang lewat gitu ya, yang ada di Pertamina, di SPBU maksudnya gitu ya, untuk antri mendapatkan solar. Jadi ya semoga aja selain ada penyesuaian harga, juga ada penyesuaian pasokannya sesuai dengan kebutuhan warga Indonesia gitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill tentunya di hari Rabu ini ya sob ya. Nah untuk kamu sahabat Rana Suara yang punya anabul atau anak berbulu nih ya alias kucing, nah bisa banget nih untuk kamu ikutin ke posyandu kucing yang ada di Lamongan. Dan ini pun juga masih dalam rangka HJL atau Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan kebetulan untuk pembukaan pendaftarannya dimulai di tanggal 1 ini ya sob ya, 1 Juli 2026, kamu langsung aja buka browser dan ketik bit.ly/registrasi posyandu kucing HJL 457 ya sob ya. Nanti kamu ketik, kamu klik, dan kamu isi data-data yang memang udah diminta gitu kan. Nah buruan, karena untuk posyandu kucing ini kan kuotanya cuma sedikit ya sob ya, yaitu cuma 100 ekor aja, sedangkan ini kan untuk warga Lamongan. Jadi kalau kamu gak gercep, kamu gak bakal kebagian kuotanya. Dan juga untuk posyandu kucingnya bakal dilaksanakan di hari Minggu nanti, tanggal 5 Juli 2026 dari jam 7 pagi sampai selesai, tempatnya di alun-alun Lamongan gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kucingnya butuh pengobatan, butuh pemeriksaan atau bahkan cuman konsultasi aja, boleh banget langsung aja kamu daftarin gercep ya sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel

0: MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Wild Trama Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill ya sob ya. Nah balik lagi ngomongin soal dinamika dunia kerja yang belakangan emang lagi banyak banget isu PHK ya sob ya, alias pemutusan hubungan kerja. Nah untuk kamu yang mungkin batin atau bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa sih Rin kok perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu mem-PHK karyawannya? Nah ini sob, kalau kita telusuri lebih dalam lagi soal penyebabnya, faktor utamanya yaitu datang dari konflik global ya. Memang sekarang itu masih belum mereda ya sob ya, antara Iran dan juga Amerika. Karena kalau konflik itu belum sepenuhnya mereda, yaitu pasti bakal mempengaruhi sedikit banyaknya sob, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang mereka mengandalkan impor gitu ya, karena mereka tertekan biaya logistik terus juga dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini untuk daya belinya itu kan lebih menurun ya sob ya, alias lesu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak kamu kebayangkan ya, biayanya udah naik semua untuk produksi, tapi yang order ini gak ada. Jadi ya pastinya perusahaan memilih jalan untuk mem-PHK karyawannya sementara. Jadi ibaratnya ya, untuk perusahaan sekarang pun emang lagi benar-benar kejepit ya sob ya, di tengah situasi yang memang serba gak pasti seperti yang sekarang ini terjadi gitu kan. Jadi ya lagi-lagi kita berdoa sob, semoga aja ada kebijakan yang waras gitu, agar ekonomi kembali pulih, terus juga orang-orang yang butuh kerja semua terserap gitu kan, agar kita gak mendengar lagi soal PHK yang masif terjadi di Indonesia ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu di Spill, siaran paling chill spesial hari Rabu ini.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Bravo Suara.
3: News hits and information. Bravo Suara. Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal.
4: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur Turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
3: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Rame Suara masih barengan sama Rinda di Halus 3,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Rame Suara, baru aja Rinda puterin ya lagu dari Bernadia yang judulnya Sinyal-Sinyal. Dan kalau kamu denger lebih dalam lagi, ini tuh kayak ngegambarin cowok yang bingung gak sih Sob ya? Dan juga ngegambarin soal si cewek ini yang dia itu juga gak tahu harus menyikapi kayak gimana. Karena sinyal atau maksud dari si cowok tadi itu kayak ya masih gak jelas gitu loh, dia maunya apa. Makanya untuk kamu ya Sob ya, yang mungkin di tahun 2026 ini lagi dideketin sama cowok yang bingung, nah langsung aja kasih closure gitu ya. Kayak kamu nih mau apa di hubungan ini gitu kan. Kalau kamu main-main aja sih lebih baik ciao gitu ya. Dan gak cuma ngomongin soal bingungnya cowok Sob, di siang hari ini pun Linda juga ngomongin soal bingungnya kenapa kok banyak banget PHK yang terjadi di Indonesia gitu kan. Karena selain faktor geopolitik yang lagi panas-panasnya atau masih belum mereda gitu ya, tapi di Indonesia sendiri atau dalam negeri sendiri itu pun juga ada faktor yang ngebuat PHK ini sering banget terjadi gitu ya Sob ya. Seperti kalau kita lihat dari sektor industri, kayak contohnya industri keramik deh ya Sob ya. Ini kan emang belakangan lagi ngos-ngosan banget gitu loh. Karena mereka kalau mau produksi itu mikir harga gas industri yang sekarang ini makin tinggi lagi harganya. Plus ditambah kendala operasional harian yang memang lumayan bikin pusing manajemennya gitu ya Sob ya. Nah terus di tahun 2026 ini kita pun juga gak bisa memungkiri Sob, kalau kayak teknologi yang berkembang itu udah makin oke aja gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan banyak yang mengalihkan ke teknologi yang mungkin bisa membuat atau bisa menggantikan pekerjaan dari si manusia itu tadi. Makanya kenapa ada yang diberhentikan gitu Sob ya, karena digantikan dengan otomatisasi mesin, yang itu pastinya perusahaan juga ngejar hemat jangka panjangnya gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir sih emang tantangan buat teman-teman pekerja sekarang ini lagi double banget gitu Sob. Entah mereka yang sekarang lagi bertahan atau survive di situasi ekonomi yang lagi gak baik-baik aja, dan di sisi lainnya ada teknologi yang terus-menerus menggerus kita semuanya yang mungkin bisa menggantikan tugas manusia di sektor industri begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sahabat Rame Suara. Kamu jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu. Dan nanti di jam 12:30 siang, jangan lupa juga untuk simak talk show barengan sama dokter spesialis mata dari KMU Lamongan. Pantengin terus, masih di Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 105,9 FM Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi 1 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ranggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 20 perusahaan buka 2,159 lowongan kerja di Job Fair Magetan 2026. Lulusan SMP hingga sarjana berpeluang diterima. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 20 perusahaan Jawa Timur dan Jawa Tengah membuka 2,159 lowongan kerja dalam Job Fair Magetan 2026 yang digelar di Gedung Korpri Kabupaten Magetan. Kegiatan yang hanya berlangsung selama satu hari itu menghadirkan 73 posisi pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan mulai lulusan SMP hingga sarjana. Penorganiser Warna Mitra Sukses Warno mengatakan perusahaan peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka bergerak di bidang sektor usaha sehingga memberikan pilihan pekerjaan yang cukup luas bagi para pencari kerja.
4: Pendidikan minimal SMP bisa, itu maksudnya nanti ke operator packing itu di pabrik. Jadi masih ada yang bisa menerima lulusan SMP. Kalau untuk yang level-level staff admin itu lebih ke D3 ke S1.
3: Menurutnya, panitia telah membuka pendaftaran secara daring sebelum pelaksanaan kegiatan untuk menghindari antrean panjang saat hari pelaksanaan. Dengan sistem tersebut, pencari kerja yang telah mendaftarkan secara online dapat langsung memasuki lokasi tanpa harus melakukan registrasi ulang.
4: Ya, jadi kita untuk mengantisipasi prode di acara di hari H, kita juga sudah membuka link pendaftaran online untuk pencari kerja. Jadi nanti ketika mereka datang ke gedung, mereka sudah, mas aku sudah daftar. Jadi kan mereka sudah bisa masuk ke lokasi tanpa perlu antri mendaftar di acara ini.
3: Warna menjelaskan konsep Job Fair kali ini tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelamar untuk berdiskusi langsung dengan tim Human Resource Development atau HRD. Bahkan beberapa perusahaan langsung menggelar proses seleksi awal di lokasi. Yang menambahkan tersedia 73 posisi pekerjaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 2,159 orang. Lowongan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Warna berharap kegiatan tersebut mampu mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Magetan dan wilayah sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Lamongan, sobat. Menurut Bupati Lamongan, 65% jalan di Lamongan kini dalam kondisi baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih, sobat. Bupati Lamongan, Yuhranur Effendi, mengungkapkan bahwa 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan kini dalam kondisi mantap. Hal ini disampaikan saat peresmian ruas jalan poros Maindu Blawirejo, Kecamatan Kedungpring. Capaian tersebut merupakan hasil dari program prioritas Jamula Jalan Mulus Lamongan yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta mendorong ekonomi daerah. Tahun ini, Pemkab Lamongan menargetkan perbaikan 48 ruas jalan strategis dengan total panjang 35,1 km. Keberhasilan pembangunan di Desa Maindu sendiri tak lepas dari semangat gotong royong, di mana proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 km tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat serta kontribusi dari para diaspora setempat. Kedepan, pembangunan akan terus berlanjut melalui program Jamula Mantap yang menyasar jalan poros antar wilayah seperti ruas Pucuk Laren dan Mantup Sambeng. Selain perbaikan fisik, Pemkab Lamongan juga akan segera merealisasikan program Lamongan Menyala dengan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga beraktivitas di malam hari. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
2: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. Masuk jalan utama bersama tanpa memperhatikan arus. Pengendara motor meninggal dunia terseret truk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur utama Jalan Raya Ngawi Mantingan, tepatnya di wilayah Desa Jenggrik, Kecamatan Kedungkalar, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk tronton saat hendak memasuki jalan utama dari sebuah gang. Korban diketahui bernama Pariem, 56 tahun, warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar. Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, korban sempat terseret beberapa meter di bawah badan truk sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat. Rekaman video warga yang beredar menunjukkan korban berada di bawah kolong kendaraan saat setelah insiden terjadi. Sementara warga sekitar berupaya memberikan pertolongan dan mengatur arus lalu lintas. Pengemudi truk, Hasan, 46 tahun, warga Cikarang, menjelaskan bahwa dirinya tengah mengangkut muatan penyedap rasa dari Probolinggo menuju Solo. Saat melintas dari arah timur menuju barat, sepeda motor korban disebut tiba-tiba muncul dari gang dan langsung memasuki jalur utama.
7: Tadi itu dari keluar dari gang itu langsung nggak berhenti, nggak nengok ke kiri dulu, Pak. Langsung bablas saja. Saya klaksonin 3 kali klakson, saya ya nggak nengok sama sekali ke kiri. Dia udah posisi udah ngerem.
8: Dia mau nyebrang atau gimana?
7: Dia kayak bukan menyebrang dia, Pak. Dia jadi mau
8: berarti dari
7: ke
8: gang,
7: barat. Dari keluar dari gang dia mau ke barat.
8: Oh. Tanpa nengok yang
7: tanpa
8: dari
7: nengok
8: arah
7: ke kiri.
8: Lain.
7: Ya. Oh. Kalau yang lain-lainnya pada berhenti itu. Dia itu yang keluar belakangan langsung begitu keluar itu langsung begini, langsung di kanan.
6: Benturan keras membuat korban terjatuh dan terseret beberapa meter dari titik tabrakan. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah DRSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani proses visum. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut sekaligus mengungkap kronologi secara menyeluruh. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser yuk ke Lamongan. Penyekapan sadis di Ngerayung, ditodong pisau dan dilakban. Ibu muda di Pelumpang kehilangan uang jutaan rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
9: Baik, terima kasih. Aksi perampokan disertai penyekapan sadis menimpa seorang ibu muda bernama Siti Khoirunisa yang berusia 24 tahun di dalam rumahnya sendiri di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Peristiwa mencekam tersebut terjadi sesaat setelah suami korban berpamitan untuk berangkat bekerja, di mana seorang pelaku yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba datang mengetuk pintu. Tanpa menaruh curiga, korban langsung membuka pintu rumah, namun pelaku seketika menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan menyekapnya dengan cara mengikat kedua tangan menggunakan lakban hingga ibu muda yang sedang bersama anaknya tersebut tak berdaya. Dalam kondisi terancam, pelaku dengan leluasa menguras harta benda korban berupa uang tunai sebesar Rp4.600.000 serta satu unit telepon genggam merek Vivo yang membuat korban mengalami total kerugian material mencapai Rp6.000.000. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Tuban langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah rekaman CCTV dan memeriksa saksi-saksi guna memburu pelaku. Kasimas Polres Tuban Ibda Siswanto membenarkan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
10: Korban tersebut ditangkap dan diikat dengan lakban dan selanjutnya dimintai uang. Dan dari hasil tersebut, pelaku berhasil membawa HP Vivo dan uang tunai sebesar Rp4.600.000. Dari kejadian tersebut, di total korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.
9: Sementara korban hingga saat ini dilaporkan masih mengalami trauma psikis mendalam dan memilih menutup rapat rumahnya dari akses luar karena diliputi rasa takut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara,
1: News, Hits, and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Trame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill ya Sob ya. Nah untuk kamu Halo Trame Suara yang mungkin ngerasa kalau akhir-akhir ini hawanya gak enak, karena kan dingin banget ya Sob ya, untuk cuaca di akhir-akhir ini di Lamongan tentunya. Terus untuk kamu yang gampang banget capek padahal gak ngapa-ngapain dan imun kamu lagi drop, nah ini Sob, Rinda punya satu rahasia kecil yang bisa bikin kamu tetap aktif, tetap bugar dan bebas lelah seharian. Kamu cobain deh untuk rutin minum Eta Plus, susu kambing Etawa pilihan yang rasanya super duper enak. Dan meskipun ini terbuat dari susu kambing, tapi gak ada bau-bau kambingnya sama sekali ya Sob ya, alias udah enak banget kalau kamu nikmatin gitu kan. Karena Eta Plus susu kambing Etawa ini itu adalah susu yang beda banget dari yang lainnya Sob, karena ini mengandung nutrisi yang alami yang bagus juga untuk ngejaga daya tahan tubuh kamu. Terus juga bisa melancarkan pencernaan dan juga tentunya bisa menjaga imun kamu biar gak gampang drop gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang sayang sama tubuh sendiri, yang gak mau capek, yang mau menjaga kesehatan, nah boleh banget langsung aja bisa kamu dapetin lewat Prameswara. Tinggal kamu chat aja di 081-2302-1039 dan kamu bilang, "Lin, aku mau dong Eta Plus susu kambing Etawa." Nah nanti bakal Linda spill ya Sob ya untuk spesifikasi produk lebih mendalamnya dan juga untuk cara kamu ngedapetinnya tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Linda Sobat Rame Suara. Kamu jangan kemana-mana karena Linda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Hai Sobat Prima Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Prima Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
5: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
6: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
4: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
5: betul
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open booth ya.
5: Betul.
4: Di Lamongan, Sobat Prima Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Prima Suara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
5: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
4: Oke, berarti investasi emas ya.
5: Betul.
4: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
5: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
4: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
5: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini, yes, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
4: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
5: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor
4: berapa?
5: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih? Lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
4: Gitu. Maksimalnya 5 tahun.
5: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
4: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
5: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
7: Jadi untungnya di kita ya.
5: Betul sekali.
7: Oke, jadi Sobat Robesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
5: betul,
7: sama langsung,
5: betul,
7: sistemnya beda atau sama?
5: Sistemnya sama aja sih Kak. Hmm. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar enggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
7: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misal.
5: Oke.
7: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
5: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
7: Boleh, silakan Bu Tias.
6: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
7: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
6: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
7: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
6: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
7: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpanjang, Sobat Mesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
5: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
7: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
5: seberapa? Oke. Gitu ya. Jadi mana, ini mana paling paling ya, kecil sendiri ya. Ya ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
7: Oke, okay, berarti ini Sobat Robesara pinjam ya.
5: Oke. Okay.
7: Berarti ini kalau kamu lihat Sobat Robesara ini ya, yang warna hijau ini.
5: Yang warna kuning.
7: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
5: Gen Z,
7: ya,
5: betul.
7: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
5: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
7: Jadi bisa dipilih Sobat Robesara yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
5: Betul sekali.
7: Karena konsepnya juga sama saja.
5: Betul. Gitu
7: ya. Dan mungkin kalau Sobat Robesara mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
5: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
7: Oke, atau di Instagramnya ada?
5: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
7: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
5: Betul.
7: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
5: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
7: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
8: Brahma Suara.
0: News, Hits, and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Banyak orang tua baru sadar mata anaknya minus setelah si kecil mengeluh tidak bisa melihat tulisan di papan tulis kelas dengan jelas. Padahal, menjaga kesehatan mata anak sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan dan kualitas hidup mereka. Untuk Anda, para orang tua, jangan tunggu sampai aktivitas belajar anak terhambat. Percayakan kesehatan mata keluarga Anda ke RS Mata KMU Lamongan. Tersedia layanan Myopia Care yang didesain khusus menggunakan teknologi modern untuk menekan pertumbuhan mata minus anak, ditangani langsung oleh dokter spesialis mata yang berpengalaman dengan pilihan terapi yang lengkap, mulai dari kacamata lensa khusus, tetes mata hingga terapi lensa kontak yang nyaman. Selain layanan untuk anak, RS Mata KMU Lamongan juga melayani pemeriksaan mata dengan subspesialis lainnya, diantaranya subspesialis katarak, retina, glaukoma, saraf mata, polispesialis penyakit dalam hingga layanan IGD 24 jam. Jangan tunggu keluhan datang. Jadikan pemeriksaan mata berkala sebagai agenda wajib keluarga. Lakukan pemeriksaan ke RS Mata KMU Lamongan, Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu, Kabupaten Lamongan. Jadwal praktek Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hari Minggu buka jam 7 pagi sampai 12 siang. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0812-2221-3216. RS Mata KMU, jelas lebih jelas.
2: Proses suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Terima Suara. Wah, siang ini barengan sama Rinda lagi ya, Sob ya. Tapi kali ini di ajang yang berbeda, karena Pojok Pintar di Terima Suara siang hari ini udah barengan dengan dokter spesialis mata yang juga bakal ngebahas soal kenapa sih mata anak itu kok jadi minus gitu ya. Karena kamu tahu sendiri kan, Sob, kalau belakangan itu banyak banget anak-anak yang masih kecil tapi mereka udah pakai kacamata dengan lensa yang tebel gitu kan. Tapi siang hari ini Linda mau menyapa terlebih dahulu dari Dr. Dian. Selamat siang, Dokter.
4: Selamat siang.
3: Nah, boleh disapa dulu nih untuk Sobat Rame Suara yang lagi mendengarkan kita di siang hari ini. Silakan, Dokter. Silakan disapa dulu mungkin Sobat Rame Suaranya ini ya.
4: Selamat siang Sobat Rame Suara, perkenalkan saya Dr. Dian, saya adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata KMU.
3: Oke, nah di siang hari ini pun Dr. Dian gak sendirian ya, karena udah ditemenin sama Mas Leo yang juga dari Rumah Sakit KMU Lamongan. Nah, selamat siang Mas Leo.
5: Siang Kak.
3: Nah, boleh disapa juga nih untuk teman-teman Rame Suara di siang hari ini.
5: Selamat siang semuanya sahabat pendengar setiap Rame Suara FM. Saya okay. Leo, marketing dari Rumah Sakit Mata KMU Lamongan.
3: Nah, lengkap banget ya Sob ya. Udah ada edukasi untuk mata anak yang minus dan juga udah ada Kak Leo yang juga sebagai marketing di Rumah Sakit KMU Lamongan. Dan ya dokter, mungkin langsung aja ya di siang hari ini kan kita ngebahas soal mata anak yang minus gitu kan. Terus juga belakangan tuh banyak sekali anak-anak kecil yang kayaknya mereka itu lensanya udah tebel-tebel ya dok ya, pakai kacamata minus itu. Nah ini kenapa sih dok, kok banyak sekali gitu di belakangan ini?
4: Iya, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu untuk mata minusnya ya.
3: Iya.
4: Jadi mata pada orang normal itu kan bentuknya bulat ya, cuman pada orang dengan minus itu bentuknya lonjong, lebih lonjong daripada normal. Semakin lonjong bola matanya, maka minusnya semakin tinggi. Nah, kalau pada orang dewasa, kan di mana orang dewasa itu sudah tidak dalam masa pertumbuhan. Jadi, kalaupun bertambah lonjongnya atau bertambah minusnya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau pada anak-anak, di mana anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan, pertambahan lonjong atau pertambahan minus ini bisa berlangsung cepat dan banyak. Terutama untuk saat ini kan untuk pengobatan mata minus kan yang diketahui adalah dengan menggunakan kacamata ya.
3: Iya.
4: Jadi sebenarnya kacamata itu adalah alat bantu saja untuk supaya orang dengan penderita mata minus itu dapat melihat dengan jelas. Tapi kacamata ini tidak dapat menyembuhkan mata minusnya, karena bola mata yang lonjong akan tetap lonjong, cuman kacamata ini membantu supaya penderita minus bisa melihat dengan jelas. Dan kacamata ini juga tidak bisa mengerem pertambahan perlonjongan bola mata ini. Jadi biasanya meskipun pakai kacamata, minus akan cepat tetap bertambah ya.
3: Iya.
4: Hal-hal yang menyebabkan minus ini bertambah, salah satunya adalah aktivitas jarak dekat. Jarak dekat itu yang jaraknya kurang dari 30 cm, biasanya membaca, terus melihat HP, melihat komputer, itu menyebabkan bola mata itu semakin lonjong dan minusnya semakin nambah. Nah, sekarang kan era gadget ya, jadi pada anak-anak kan sekarang kemana-mana juga bawa gadget. Nah, semakin sering melihat gadget, maka pada anak-anak ini akan semakin cepat bola matanya semakin lonjong dan semakin cepat minusnya bertambah. Oleh karena itu, sekarang banyak anak-anak yang memakai kacamata tebal dan minusnya tinggi-tinggi, seperti itu.
3: Iya, betul sekali. Faktor gadget ya dok, itu yang terutama yang dialami sama anak-anak sekarang. Karena ya, siapa sih anak sekarang yang nggak pegang HP gitu ya dok ya? Pasti semuanya pegang HP juga gitu kan. Nah, terus tadi saya tertarik juga nih sama pembahasan tentang anak kecil yang mata minusnya itu lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa gitu ya dok ya.
4: Iya.
3: Nah, pertumbuhan minus yang wajar pada anak itu biasanya berapa dok, yang masih wajar gitu ya?
4: Iya, biasanya kita melihatnya dari pertambahan perlonjongan bola matanya. Jadi pada anak-anak kurang dari usia 9 tahun itu dianggap pertambahan lonjong kurang dari 0,3 mm per tahun itu masih normal. Yang lebih dari itu sudah terlalu cepat. Itu
3: yang mengkhawatirkan gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan nih anak itu kan udah minus matanya, udah tebel juga, terus akhirnya kayak kacamata pun udah ya udah sampai tebel banget kacamatanya. Selain kacamata itu ada lain nggak dok yang mungkin bisa dilakukan sama orang tua atau bahkan anak itu sendiri untuk mengurangi mata minus itu tadi?
4: Ya. Kalau untuk mata minus, kacamata itu wajib ya, karena tadi alat bantu supaya tetap bisa aktivitas sehari-hari dengan baik. Terus selain mata minus, selain dengan kacamata, alat bantu yang lain, pengganti kacamata bisa menggunakan lensa kontak dengan ortoke, atau kalau usia di atas 18 tahun bisa dilasik. Cuman pilihan-pilihan itu tadi hanya alat bantu saja, dia tidak bisa mengurangi dari pertumbuhan bola mata dan penambahan minusnya. Kalau misalnya mau mengerem pertambahan minusnya, harus ada terapi khusus. Nah, terapi khususnya ada dengan kacamata dengan lensa khusus atau dengan obat khusus
3: Itu yang bisa dilakukan gitu ya dok ya. Tapi misalkan nanti kalau anak yang matanya minus itu melakukan seperti yang dokter sebutkan tadi, itu apakah nantinya bisa benar-benar sembuh atau hanya mengurangi aja dok?
4: Kalau misalnya sembuh dari mata minus, untuk saat ini terapinya dengan lasik. Lasik tapi hanya bisa dilakukan pada usia di atas 18 tahun. Kalau sebelum 18 tahun ya tadi dengan dibantu kacamata gitu. Dan dijaga supaya nambah minusnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu banyak. Karena mata minus itu selain menyebabkan kabur, kalau misalnya minusnya terlalu tinggi, bola mata terlalu lonjong, itu ada efek-efek lain yang menyebabkan penglihatannya tidak bagus.
3: Iya.
4: Nah, pada bola mata yang terlalu lonjong itu di dalam mata kan ada sarafnya ya. Pada bola mata yang terlalu lonjong, saraf itu jadi ke stretch kayak ketarik gitu loh. Jadi saraf matanya itu tipis sekali. Saraf mata yang tipis itu satu, dia fungsinya tidak akan sebaik saraf mata yang ketebalannya normal gitu. Dan kedua, kalau tipis sekali dia itu gampang sobek. Nah, saraf mata kalau sampai sobek ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan berat hingga kebutaan.
3: Berarti dampaknya bisa sampai sefatal itu ya dok ya, sampai kebutaan itu juga menjadi resiko kalau misalkan mata minus ini dibiarkan. Waduh. Nah, untuk orang tua kan biasanya kan gak ngeh ya sama kesehatan mata anak gitu dok. Kadang kalau minus ya udah dikasih kacamata aja gitu kan. Tapi mereka mungkin gak memeriksakan secara rutin apakah tiap tahunnya itu bertambah atau justru masih stagnan di situ-situ aja gitu kan. Nah, untuk pemeriksaan rutin pada anak itu harusnya atau idealnya berapa kali sih dok, dalam rentang waktu setahun mungkin gitu ya?
4: Kalau misalnya pada usia sekolah SD dan tidak ada keluhan, disarankan 1-2 tahun sekali itu periksa mata. Tapi kalau misalnya ada keluhan, secepatnya periksa mata, tidak usah nunggu rentang 1 tahun seperti itu.
3: Nah, kalau misalkan anak itu udah minus gitu ya dok ya, mungkin minusnya masih kecil, minus 1 atau minus setengah gitu kan. Nah, nanti untuk periksa kedepannya lagi agar dia tahu apakah matanya sudah berkurang atau malah tambah, itu berapa jarak waktunya, rentangnya biasanya?
4: Ya, biasanya kalau sudah ada minusnya, pasien kita sarankan untuk periksa 6 bulan gitu, untuk evaluasi seberapa banyak pertambahan minusnya, seberapa banyak pertambahan pemanjangan bola matanya gitu.
3: Oke.
4: Evaluasinya 6 bulan biasanya.
3: Berarti setiap 6 bulan akan dicek lagi gitu ya, ya dok ya, apakah matanya sudah membaik atau belum gitu kan, atau justru malah semakin parah gitu ya, khawatirnya. Nah, kalau dari Mas Leo sendiri, untuk Rumah Sakit KMU Lamongan, apakah bisa kalau kita mau periksa secara rutin, apalagi untuk anak-anak yang matanya minus seperti tadi itu Mas?
5: Tepatnya di Jalan Raya Ploso Wahyu nomor 181, kita melayani pemeriksaan untuk miopia care ini. Bisa kami sarankan ambil di jadwalnya Dokter Dian di hari Senin sampai Jumat, poli pagi.
3: Oke, nah tadi kan ada yang namanya layanan miopia care. Ini kan mungkin warga Lamongan masih belum tahu gitu ya, Mas ya, masih awam juga. Jadi mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu nih, apa itu layanan miopia care?
5: Siap. Miopia care ini ibaratnya gini ya kak ya, kita pakai bahasa yang mudah ya ibaratnya. Kalau biasanya anak-anak mungkin di luar sana ketika periksa di entah di layanan kesehatan mata di luar sana, itu kan taunya kan kacamata ini alat bantu. Seperti yang Dokter Dian tadi sampaikan, kan layanan ini itu fungsinya untuk mengerem supaya laju pertambahan minus anak ini tidak secara spontan. Kadang kan ada toh anak-anak yang biasanya orang tuanya kaget di tahun kelas 1 kacamatanya minusnya sekian.
3: Iya,
5: nanti
3: betul.
5: Di kelas 2 kok tambah tebel lagi. Nah, harapannya dengan layanan ini nanti kita ada 3 opsi, yaitu pakai lensa defocus atau lensa khusus, lensa terapi khusus dari kami. Terus ada juga tetes antropin sama ada lensa ortoke. Nah, ini lensa khusus juga, lensa kontak khusus yang dipakai nanti tujuannya yaitu menghambat pertumbuhan minus si anak usia 5 tahun sampai 18 tahun. Seperti itu.
3: Agar tidak semakin bertambah gitu.
5: Betul.
3: Ya Mas ya. Nah, dia kan juga ngebahas soal lensa-lensa atau ada lensa defocus juga. Itu mungkin dijelaskan fungsinya masing-masing gitu Mas ya, untuk apa biar nantinya kalau ada orang tua yang berobat ke Rumah Sakit Mata KMU udah langsung tahu nih, aku mau ambil yang ini deh untuk treatment ke anakku agar tidak bertambah minusnya gitu.
5: Betul. Untuk gambarannya, untuk analoginya, lensa defocus ini kalau lensa biasa yang seperti saya pakai, ini kan saya kan sudah 18 tahun ke atas kak ya.
3: Yeah.
5: Nah, jadi ini lensanya lensa untuk memfokuskan objek yang kita lihat di depan sesuai dengan hasil analisa dari pemeriksaan refraksi. Biasanya kalau orang Jawa bilangnya dikir. Hasilnya kalau minus 1 ya ini lensanya minus 1 aja. Tapi kalau lensa defocus itu nanti ada beberapa part itu yang memang ukurannya itu beda-beda, dan itu fungsinya untuk menterapi dan mensuplai saraf mata atau retina mata belakang. Kalau orang Jawa bilangnya sensor kameranya yang belakang, ini disuplai penuh agar si retina ini tidak terjadi sampai kayak mata malas atau ambliopia atau mungkin laju pertumbuhan minusnya ini tidak mati.
3: Oke, seperti itu ya Mas ya, untuk layanan di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Nah Sobat Ramai Suara, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita masih ngomongin soal kenapa sih mata anak itu kok cepet banget tambah minusnya gitu ya. Tapi setelah jeda iklan yang berikut ini, dan juga untuk kamu yang mungkin punya pertanyaan, boleh banget langsung aja mampir lewat channel YouTube-nya Prame Suara di Prame Suara 1039, karena nanti Rinda bakal bacain pertanyaan yang masuk dari kamu ya Sob ya. Untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pojok Pintar hari Rabu siang ini.
1: Banyak orang tua baru sadar mata anaknya minus setelah si kecil mengeluh tidak bisa melihat tulisan di papan tulis kelas dengan jelas. Padahal, menjaga kesehatan mata anak sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan dan kualitas hidup mereka. Untuk Anda, para orang tua, jangan tunggu sampai aktivitas belajar anak terhambat. Percayakan kesehatan mata keluarga Anda ke RS Mata KMU Lamongan. Tersedia layanan Myopia Care yang didesain khusus menggunakan teknologi modern untuk menekan pertumbuhan mata minus anak, ditangani langsung oleh dokter spesialis mata yang berpengalaman dengan pilihan terapi yang lengkap, mulai dari kacamata lensa khusus, tetes mata hingga terapi lensa kontak yang nyaman. Selain layanan untuk anak, RS Mata KMU Lamongan juga melayani pemeriksaan mata dengan subspesialis lainnya, diantaranya subspesialis katarak, retina, glaukoma, saraf mata, polispesialis penyakit dalam hingga layanan IGD 24 jam. Jangan tunggu keluhan datang. Jadikan pemeriksaan mata berkala sebagai agenda wajib keluarga. Lakukan pemeriksaan ke RS Mata KMU Lamongan, Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu, Kabupaten Lamongan. Jadwal praktek Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hari Minggu buka jam 7 pagi sampai 12 siang. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0812-2221-3216. RS Mata KMU, jelas lebih jelas.
0: Sembilan FM, music hits and information.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Banyak orang tua baru sadar mata anaknya minus setelah si kecil mengeluh tidak bisa melihat tulisan di papan tulis kelas dengan jelas. Padahal, menjaga kesehatan mata anak sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan dan kualitas hidup mereka. Untuk Anda, para orang tua, jangan tunggu sampai aktivitas belajar anak terhambat. Percayakan kesehatan mata keluarga Anda ke RS Mata KMU Lamongan. Tersedia layanan Myopia Care yang didesain khusus menggunakan teknologi modern untuk menekan pertumbuhan mata minus anak, ditangani langsung oleh dokter spesialis mata yang berpengalaman dengan pilihan terapi yang lengkap, mulai dari kacamata lensa khusus, tetes mata hingga terapi lensa kontak yang nyaman. Selain layanan untuk anak, RS Mata KMU Lamongan juga melayani pemeriksaan mata dengan subspesialis lainnya, diantaranya subspesialis katarak, retina, glaukoma, saraf mata, polispesialis penyakit dalam hingga layanan IGD 24 jam. Jangan tunggu keluhan datang. Jadikan pemeriksaan mata berkala sebagai agenda wajib keluarga. Lakukan pemeriksaan ke RS Mata KMU Lamongan, Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu, Kabupaten Lamongan. Jadwal praktek Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hari Minggu buka jam 7 pagi sampai 12 siang. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0812-2221-3216. RS Mata KMU, jelas lebih jelas.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, Trame Suara, barengan lagi sama Rinda, masih di Pojok Pintar. Dan kali ini masih juga ditemani oleh Dr. Dian dan juga Mas Leo dari Rumah Sakit KMU Lamongan tentunya. Nah, masih ngebahas soal layanan di Rumah Sakit KMU ya, Mas ya, yang ngomongin soal Myopia Care. Tadi kan juga udah dijelasin secara lengkap sekali tuh tentang layanannya seperti apa, terus juga jamnya. Nah, ini Rinda mau tanya juga, apakah kalau misalkan mata minus anak itu masih rendah ya Mas ya, masih kayak minus 1 atau mungkin minus setengah, nah apakah itu langsung ditreatment sama Myopia Care, atau Myopia Care ini hanya untuk yang minusnya tinggi-tinggi gitu Mas?
5: kak ya.
3: Iya.
5: Kalau ketahanannya di minus masih kategori bawah ya kak ya, di minus 1, minus 2, ya malah lebih bagus kalau sudah mengikuti terapi miopia care ini. Tapi kalau nanti kalau sudah tinggi baru ketahuan, nah ini sangat disayangkan, jangan sampai. Makanya kita ingin mengajak dengan adanya kegiatan ini, khususnya masyarakat Kabupaten Lamongan, ini kan lagi musim liburan ya kak ya.
3: Betul.
5: Nah, dimanfaatkan iya. tuh untuk screening kesehatan, terutama untuk deteksi dini terkait refraksi.
3: Karena memang lebih cepat lebih baik ya mas ya, agar sekali tangani dan juga tidak tambah parah. Bahkan tadi dokter Dian juga mention kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan kebutaan pada anak gitu ya dok ya. Nah ini juga Dinda kembali ke dokter Dian dulu ya mas. Siap. Ya. Nah dokter, tadi kan juga ngebahas soal minus anak yang cepat bertambah gitu kan. Nah selain dari aktivitas sekarang, anak-anak yang mungkin gak bisa lepas dari gadget, nah apakah mungkin mata minus anak itu juga bisa ada faktor kayak genetik? Orang tuanya yang minus jadi anaknya ikutan minus gitu, apakah bisa dok?
4: Oh iya bisa, bisa banget mbak. Soalnya kan tadi penyebab minus itu karena bentuk bola matanya yang terlalu lonjong dibandingkan normal. Biasanya bentuk bola mata yang lonjong itu diturunkan secara genetik. Jadi biasanya kalau orang tuanya bentuk matanya agak lonjong, nanti anaknya juga bentuknya hampir sama. Maka dari itu biasanya kalau orang tuanya ada minusnya, nanti anaknya juga ada minusnya, karena tadi bentuk bola mata yang lonjong itu diturunkan.
3: Oke, berarti juga nurun ya dok ya, fisiknya orang tua langsung juga ke anak gitu kan. Nah apakah kalau orang tuanya minus itu anaknya resikonya lebih tinggi juga untuk minusnya?
4: Oh iya, resikonya akan lebih tinggi karena dia sudah ada bakat untuk lonjong tadi, untuk bola matanya gitu. Jadi memang pada orang tua yang memang ada minusnya, disarankan sih lebih aware ya, karena anaknya berpotensi untuk minus juga dan minus tinggi seperti itu.
3: Berarti di screening itu tadi gitu ya dok ya, agar tahu apakah resikonya bakal jadi tinggi atau enggak gitu kan. Dan seperti yang Mas Leo bilang, mumpung sekarang lagi liburan gitu ya mas ya, jadi monggo untuk orang tua bisa ikut periksa ke rumah sakit KMU Lamongan. Dan ini pun Linda mau bahas juga soal kebiasaan sehari-hari ya dok ya, karena kan mereka pastinya nggak bisa lepas dari gadget, dari gawai gitu kan. Nah agar anak-anak matanya yang udah minus biar nggak bertambah minus, apakah ada kayak jarak ideal gitu dok ketika mereka melihat atau berpapasan dengan layar atau blue light gitu ya kalau kita menyebutnya?
4: Biasanya sih yang kita sarankan jarak normal sekitar 30 cm ya. Terus juga memang meskipun sudah diberi jarak 30 cm, intensitasnya juga harus dibatasi, tidak boleh seharian penuh ya. Biasanya kita sarankan setiap 20 menit berhenti dulu gitu. Jadi ditaruh dulu gawainya. Terus juga mungkin orang tua bisa membatasi dalam sehari itu anak-anak boleh memegang gadget berapa lama gitu. Jadi perlu dipantau dan dibatasi oleh orang tuanya.
3: Oke, gitu. Nah tadi kan mumpung bahas soal waktunya ya dok ya, ini pun juga ada pertanyaan yang masuk nih dok, ngomongin soal screen time. Ada dari Kak Novi nih yang tanya, berapa lama batasan waktu layar atau screen time yang ideal untuk anak-anak usia SD gitu rentangnya saat ini dokter?
4: Biasanya sih untuk screen time kalau bisa maksimal 2 jam sehari.
3: Itu maksimalnya ya, ya dok ya?
4: Gitu. Jadi biasanya kita sarankan supaya anaknya diperbanyak aktivitas di luar. Sukanya main apa gitu. Suka main bola enggak, pokoknya diperbanyak aktivitas di luar. Mungkin diikutkan kursus apa gitu, jadi biar banyak aktivitas di luar. Seperti itu.
3: Oke, itu maksimalnya 2 jam. Ya. Tapi realitanya sekarang kita tahu sendiri ya dok ya, kalau anak-anak itu ya mungkin 24 jam. Apalagi kalau sekarang libur, wah itu ngurung di kamar malam-malam, lampunya mati tapi layarnya nyala gitu. Itu juga bisa memperparah ya dok ya.
4: Iya, jadi pencahayaannya juga harus baik. Kalau misalnya pencahayaannya kurang juga tidak baik untuk mata ya, minusnya juga akan cepat nambah seperti itu.
3: Oke, jadi ya untuk orang tua mungkin bisa disetting juga ya handphonenya, terus juga bisa ikut screening, ikut deteksi, siapa tahu anaknya nggak ngeluh nggak apa, tapi tiba-tiba waktu periksa udah minusnya banyak gitu kan, bahaya ya dok ya. Nah, kalau kebiasaannya nih dok, selain gadget, selain gawai, apakah ada aktivitas yang lainnya yang bisa menambah mata minus anak lebih cepat gitu dok?
4: Biasanya memang yang utama adalah aktivitas jarak dekat. Aktivitas jarak dekat itu tadi yang jaraknya sekitar 30 cm. Nah, aktivitas jarak dekat itu kan macam-macam, tidak hanya dari gadget saja. Mungkin dari melihat komputer, sebenarnya dari membaca buku juga termasuk jarak dekat. Cuman pada anak-anak kan harus belajar ya. Jadi biasanya disarankan yang dibatasi aktivitas jarak dekatnya dari gadgetnya gitu.
3: Oke, berarti yang jarak dekat terus juga yang pencahayaannya mungkin minim gitu ya dok ya, itu juga harus diawasi oleh orang tua. Nah ini kita mau beralih juga lagi ke Mas Leo nih ya. Tadi kan juga ada layanan yang namanya Myopia Care gitu ya Mas ya, yang bisa disebut yang bisa dicobain maksudnya oleh orang tua kalau anak-anaknya matanya minus. Nah kadang-kadang kalau ada teknologi yang terbaru, layanan yang terbaru gitu kan, orang tua itu was-was Mas, kayak ini aman gak sih buat anak, apalagi mereka masih kecil gitu kan ya. Nah itu seperti apa Mas?
5: Kalau gambarannya sih, kalau layanan di tempat kami insya Allah ini sih friendly ke adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi gak usah khawatir, nanti cukup duduk di depan alat, gak lama kok nanti habis itu nanti bisa berlanjut. Tahapannya kalau gambarannya nanti dicek dengan auto refrakto keratometer, dicek minusnya, terus dicek refraksinya, ketemunya berapa, habis itu konsultasi dengan dokter. Nanti kalau memang dari orang tua berkenan untuk ikut program atau layanan ini, Myopia Care ini, nanti pasti akan diresepkan ukuran kacamatanya, nanti diedukasi untuk pemakaiannya bagaimana agar hasilnya optimal seperti itu.
3: Oke, ya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau ke rumah sakit KMU ya Mas.
5: Betul.
3: Ya. Dan tentunya kita kan ada konsultasi terlebih dahulu gitu ya.
5: Betul.
3: Nah untuk konsultasinya apakah jamnya sama dengan layanan itu atau bisa di jam lain Mas?
5: Kalau ingin ketemu langsung ke beliaunya, ke dokter Dian, bisa di hari Senin sampai Jumat itu tadi di Poli Pagi. Tapi kalau misalkan nih masih kayak khawatir mau pakai telepon-telepon dulu boleh.
3: Nah di mana tuh kita menghubunginya?
5: Nanti bisa menghubungi ke customer care kami di 0812-2221-3216.
3: Nah itu yang bisa dihubungi ya Sofia. Jadi untuk kamu catat nomornya, dan kalau kamu masih ragu, masih bingung, langsung aja tanya-tanya gitu ya.
5: Betul.
3: Mas ya. Yeah. Nanti bakal dilayani juga. Nah selain Myopia Care nih Mas, mumpung di sini gitu kan.
5: Siap.
3: Ada gak sih kayak layanan-layanan yang lainnya yang mungkin bisa dicobain oleh warga Lamongan yang mereka ada gangguan atau keluhan soal mata begitu?
5: Siap. Kalau untuk di Lamongan, saya kan sering kegiatan di luar ya Kak ya.
3: Iya.
5: Banyak banget ditemui, contoh yang paling mayoritas paling banyak ya ini katarak. Kalau produk unggulannya kita katarak kan ada juga katarak yang premium, standar juga ada. Terus refraksi itu tadi yang untuk kalau adik-adik kita yang sebelum 18 tahun ke atas kita lebih prioritaskan ke Myopia Care. Kalau yang 18 tahun ke atas bisa refraksi kacamata, atau kalau mau ke tindakan yang lebih untuk menghilangkan minus bisa lasik. Nanti bisa pemeriksaan dasarnya bisa di Lamongan. Terus kita juga punya layanan unggulan retina juga ada. Poli penyakit dalam juga ada.
3: Lengkap,
5: lengkap
3: gitu berarti ya.
5: Jadi gak usah khawatir.
3: Nah itu jadi untuk kamu yang mungkin bukan cuma mata minus aja, tapi kalau ada gangguan yang lainnya, boleh langsung mampir ke rumah sakit mata KMU Lamongan yang ada di Jalan Raya ya Mas.
5: Jalan Raya Ploso Wayu nomor 181 Lamongan. Dan kita juga ada IGD-nya juga Kak, jangan khawatir.
3: Berarti 24 jam atau gimana?
5: Siap
3: tuh?
5: 24 jam.
3: Nah, kalau malam-malam kamu gak tahu mau kemana gitu ya,
5: iya.
3: Langsung bisa ditangani juga. Nah, ini juga terakhir dokter yang mau Linda tanyain ya, mungkin ada pesan untuk para orang tua agar lebih aware gitu soal kesehatan mata anaknya. Nah, seperti apa dok? Itu mungkin bisa disampaikan.
4: Jadi, untuk para orang tua, terutama kalau misalnya memang ada genetik minus, sebaiknya anaknya bisa di screening untuk penglihatannya. Jadi jangan menunggu ada keluhan. Biasanya screening misalnya sebelum usia sekolah, misalnya mau masuk SD, di screening dulu untuk penglihatannya, untuk tahu perlu kacamata atau tidak. Terus kalau misalnya ternyata memang anaknya sudah memakai kacamata, jangan jangan lepas gitu. Jadi tetap perlu evaluasi tadi untuk penambahan minusnya dan untuk penambahan pemanjangan bola matanya, seperti itu, biar minusnya tidak bertambah banyak.
3: Dan itu semuanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan, yeah. Gitu ya dok ya. Nah, lengkap banget pembahasan kita di siang hari ini ya sobat ya, ngomongin soal mata minus anak yang sekarang menjadi fenomena sepertinya. Jadi untuk kamu yang mungkin ngerasa anaknya sering kucek-kucek mata, sering juga memicingkan mata kalau lihat sesuatu, nah itu langsung aja bisa periksa ke Rumah Sakit Mata KMU Lamongan kalau mau ketemu dokter Dian di hari Senin sampai Jumat ya, di jam pagi tentunya. Dan juga untuk kamu boleh banget mampir ke sosial medianya Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Di mana itu Mas? Mungkin bisa di spill gitu ya untuk sosial medianya.
5: Sosial medianya ada di @s.klinik_KMU_Lamongan.
3: Instagram.
5: Ya, di Instagram, di TikTok, YouTube, ada semua komplit.
3: Nah, itu ya Sof ya, kamu langsung aja reach out dan juga tanya-tanya, bakal dilayani secara baik dan juga friendly kalau kata Mas Leo gitu kan. Nah, terima kasih untuk Dokter Dian dan juga untuk Mas Leo di siang hari ini yang udah berbincang barengan sama Rinda, ngomongin soal mata anak yang pertambahan minusnya cepet banget gitu ya. Dan juga kita akan kembali lagi sobat di Pojok Pintar sesi berikutnya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tapi siang hari ini Linda bersama dengan Dr. Dian dan juga Mas Leo mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Banyak orang tua baru sadar mata anaknya minus setelah si kecil mengeluh tidak bisa melihat tulisan di papan tulis kelas dengan jelas. Padahal, menjaga kesehatan mata anak sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan dan kualitas hidup mereka. Untuk Anda, para orang tua, jangan tunggu sampai aktivitas belajar anak terhambat. Percayakan kesehatan mata keluarga Anda ke RS Mata KMU Lamongan. Tersedia layanan Myopia Care yang didesain khusus menggunakan teknologi modern untuk menekan pertumbuhan mata minus anak, ditangani langsung oleh dokter spesialis mata yang berpengalaman dengan pilihan terapi yang lengkap, mulai dari kacamata lensa khusus, tetes mata hingga terapi lensa kontak yang nyaman. Selain layanan untuk anak, RS Mata KMU Lamongan juga melayani pemeriksaan mata dengan subspesialis lainnya, diantaranya subspesialis katarak, retina, glaukoma, saraf mata, polispesialis penyakit dalam hingga layanan IGD 24 jam. Jangan tunggu keluhan datang. Jadikan pemeriksaan mata berkala sebagai agenda wajib keluarga. Lakukan pemeriksaan ke RS Mata KMU Lamongan, Jalan Raya nomor 181 Plosowayu, Kabupaten Lamongan. Jadwal praktek Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hari Minggu buka jam 7 pagi sampai 12 siang. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0812-222-1-3216. RS Mata KMU, jelas lebih jelas.
2: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: Pramesuara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376.

0: kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 17 17 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
0: Music and information. Promise Suara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet edisi 1 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ranggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 20 perusahaan buka 2159 lowongan kerja di Job Fair Magetan 2026. Lulusan SMP hingga sarjana berpeluang diterima. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 20 perusahaan Jawa Timur dan Jawa Tengah membuka 2159 lowongan kerja dalam Job Fair Magetan 2026 yang digelar di Gedung Korpri Kabupaten Magetan. Kegiatan yang hanya berlangsung selama satu hari itu menghadirkan 73 posisi pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan mulai lulusan SMP hingga sarjana. Penorganiser Warna Mitra Sukses Warno mengatakan perusahaan peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka bergerak di bidang sektor usaha sehingga memberikan pilihan pekerjaan yang cukup luas bagi para pencari kerja.
3: Pendidikan minimal SMP bisa, itu maksudnya nanti ke operator packing itu di pabrik. Jadi masih ada yang bisa menerima lulusan SMP. Kalau untuk yang level-level staff admin itu lebih ke D3 ke S1.
2: Menurutnya, panitia telah membuka pendaftaran secara daring sebelum pelaksanaan kegiatan untuk menghindari antrean panjang saat hari pelaksanaan. Dengan sistem tersebut, pencari kerja yang telah mendaftarkan secara online dapat langsung memasuki lokasi tanpa harus melakukan registrasi ulang.
3: Ya, jadi kita untuk mengantisipasi crowded di acara di hari H, kita juga sudah membuka link pendaftaran online untuk pencari kerja. Jadi nanti ketika mereka datang ke gedung, mereka sudah, mas aku sudah daftar. Jadi kan mereka sudah bisa masuk ke lokasi tanpa perlu antri mendaftar di acara ini.
2: Warna menjelaskan konsep Job Fair kali ini tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelamar untuk berdiskusi langsung dengan tim Human Resource Development atau HRD. Bahkan beberapa perusahaan langsung menggelar proses seleksi awal di lokasi. Yang menambahkan tersedia 73 posisi pekerjaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 2159 orang. Lowongan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Warna berharap kegiatan tersebut mampu mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Magetan dan wilayah sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Lamongan, sobat. Menurut Bupati Lamongan, 65% jalan di Lamongan kini dalam kondisi baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih, sobat. Bupati Lamongan, Yuhran Nur Effendi, mengungkapkan bahwa 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan kini dalam kondisi mantap. Hal ini disampaikan saat peresmian ruas jalan poros Maindu Belawirejo, Kecamatan Kedungpring. Capaian tersebut merupakan hasil dari program prioritas Jamula Jalan Mulus Lamongan yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta mendorong ekonomi daerah. Tahun ini, Pemkab Lamongan menargetkan perbaikan 48 ruas jalan strategis dengan total panjang 35,1 km. Keberhasilan pembangunan di Desa Maindu sendiri tak lepas dari semangat gotong royong, di mana proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 km tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat serta kontribusi dari para diaspora setempat. Kedepan, pembangunan akan terus berlanjut melalui program Jamula Mantap yang menyasar jalan poros antar wilayah seperti ruas Pucuk Laren dan Mantup Sambeng. Selain perbaikan fisik, Pemkab Lamongan juga akan segera merealisasikan program Lamongan Menyala dengan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga beraktivitas di malam hari. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramusuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. Masuk jalan utama tanpa memperhatikan arus, pengendara motor meninggal dunia terseret truk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur utama Jalan Raya Ngawi Mantingan, tepatnya di wilayah Desa Jenggrik, Kecamatan Kedungkalar, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk tronton saat hendak memasuki jalan utama dari sebuah gang. Korban diketahui bernama Pariem, 56 tahun, warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar. Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, korban sempat terseret beberapa meter di bawah badan truk sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat. Rekaman video warga yang beredar menunjukkan korban berada di bawah kolong kendaraan saat setelah insiden terjadi. Sementara warga sekitar berupaya memberikan pertolongan dan mengatur arus lalu lintas. Pengemudi truk, Hasan, 46 tahun, warga Cikarang, menjelaskan bahwa dirinya tengah mengangkut muatan penyedap rasa dari Probolinggo menuju Solo. Saat melintas dari arah timur menuju barat, sepeda motor korban disebut tiba-tiba muncul dari gang dan langsung memasuki jalur utama.
6: Tadi itu dari keluar dari gang itu langsung nggak berhenti, nggak nengok ke kiri dulu, Pak. Langsung bablas saja. Saya klaksonin 3 kali ngelakson, saya ya nggak nengok sama sekali ke kiri. Dia udah posisi udah ngerem.
7: Dia mau nyebrang atau gimana?
6: Dia kayak bukan menyebrang dia, Pak. Dia jadi mau
7: berarti dari
6: ke
7: gang,
6: barat. Dari keluar dari gang dia mau ke barat.
7: Oh. Tanpa nengok yang
6: tanpa
7: dari
6: nengok
7: arah
6: ke kiri. Ya. Oh. Kalau yang lain-lainnya pada berhenti itu. Dia itu yang keluar belakangan langsung begitu keluar itu langsung begini, langsung di kanan.
5: Benturan keras membuat korban terjatuh dan terseret beberapa meter dari titik tabrakan. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah DRSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani proses visum. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut sekaligus mengungkap kronologi secara menyeluruh. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
8: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser yuk ke Lamongan. Penyekapan sadis di Ngerayung, ditodong pisau dan dilakban. Ibu muda di Pelumpang kehilangan uang jutaan rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
9: Baik, terima kasih. Aksi perampokan disertai penyekapan sadis menimpa seorang ibu muda bernama Siti Khoirunisa yang berusia 24 tahun di dalam rumahnya sendiri di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Peristiwa mencekam tersebut terjadi sesaat setelah suami korban berpamitan untuk berangkat bekerja, di mana seorang pelaku yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba datang mengetuk pintu. Tanpa menaruh curiga, korban langsung membuka pintu rumah, namun pelaku seketika menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan menyekapnya dengan cara mengikat kedua tangan menggunakan lakban hingga ibu muda yang sedang bersama anaknya tersebut tak berdaya. Dalam kondisi terancam, pelaku dengan leluasa menguras harta benda korban berupa uang tunai sebesar Rp4.600.000 serta satu unit telepon genggam merek Vivo yang membuat korban mengalami total kerugian material mencapai Rp6.000.000. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Tuban langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah rekaman CCTV dan memeriksa saksi-saksi guna memburu pelaku. Kasimas Polres Tuban Ibda Siswanto membenarkan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
10: Korban tersebut ditangkap dan diikat dengan lakban dan selanjutnya dimintai uang. Dan dari hasil tersebut, pelaku berhasil membawa HP Vivo dan uang tunai sebesar Rp4.600.000. Dari kejadian tersebut, di total korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.
9: Sementara korban hingga saat ini dilaporkan masih mengalami trauma psikis mendalam dan memilih menutup rapat rumahnya dari akses luar karena diliputi rasa takut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
8: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawes Suara, balik lagi bersama Anda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawes Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawes Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawes Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawes Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan, begitu.
0: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana sahabatnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Tidak ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpanjang satu semester. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Okay. seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya. Oke.
1: Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
3: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: You just walk.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Meringankan beban sektor industri tembakau, Pemkab Lamongan salurkan BLT DBHCHT senilai 6,2 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar 6,2 miliar rupiah untuk program bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT tahun ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar Medi Pratama, menjelaskan pada Senin 29 Juni 2026 bahwa alokasi finansial tersebut mengalami penurunan sekitar 50% jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun lalu yang menyentuh angka 12,12 miliar rupiah. Meskipun terjadi penyesuaian nilai yang cukup signifikan, kebijakan jaminan sosial ini tetap digulirkan oleh pemerintah daerah sebagai langkah strategis guna membantu meringankan beban ekonomi harian serta menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Penyaluran bantuan dana stimulan ini diprioritaskan secara khusus bagi buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau, di mana masing-masing individu direncanakan menerima insentif sebesar 1 juta rupiah. Saat ini, jajaran Dinas Sosial tengah melakukan tahapan persiapan intensif berupa verifikasi faktual terhadap data 6.016 calon kelompok penerima manfaat yang tersebar di 4 pabrik rokok basis utama wilayah Lamongan agar pelaksanaannya tepat sasaran. Proses penyairan dan pendistribusian dana bantuan tunai tersebut diproyeksikan mulai berjalan secara bertahap kepada para pekerja yang memenuhi syarat pada triwulan ketiga tahun 2026 setelah seluruh rangkaian validasi dan administrasi rampung diselesaikan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kontes Bonsai Nasional di Lamongan pamerkan 682 koleksi. Ada yang ditawar hingga 1 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Ratusan karya bonsai dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan kontes dan pameran bonsai nasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Lamongan di Alun-Alun Lamongan. Sebanyak 682 bonsai dengan berbagai jenis dipamerkan, termasuk sejumlah koleksi bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ketua PPBI Lamongan, yaitu Suwanto, mengatakan bahwa kegiatan berskala nasional tersebut digelar untuk membangkitkan semangat para perajin dan penghobi bonsai, khususnya di Kabupaten Lamongan, agar mampu menghasilkan karya berkualitas sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, sejumlah bonsai yang dipamerkan merupakan koleksi unggulan para penghobi dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya bahkan ditaksir bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Ia menjelaskan, nilai sebuah bonsai ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari usia tanaman, karakter batang, tingkat kesulitan pembentukan, hingga nilai artistik yang dimiliki. Tidak sedikit bonsai yang dipamerkan telah melalui proses pembentukan selama puluhan tahun. Selain menjadi ajang kompetisi, PPBI Lamongan juga menjadikan kontes tersebut sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Kedepannya, pihaknya berencana untuk mengundang para pelajar agar dapat mengenal seni bonsai sekaligus melihat peluang ekonomi dari tanaman hias tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Madrasah tetap jadi pilihan di SPMB tahun 2026. Kemenak Magetan, alumni bisa jadi dokter hingga masuk Polri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
0: Baik, terima kasih. Sebab di tengah penerimaan peserta didik baru yang membuat sejumlah sekolah umum kesulitan mendapatkan siswa, madrasah di Kabupaten Magetan justru tetap diminati masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan Taufikur Rahman mengatakan, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya minat terhadap madrasah. Orang tua kini tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga menginginkan pendidikan yang mampu membentuk karakter dan akhlak anak. Menurutnya madrasah tidak hanya memberikan pelajaran agama, tetapi juga membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan umum seperti IPA, IPS, matematika, serta berbagai mata pelajaran lainnya.
5: Kedepan yang dibutuhkan masyarakat ini adalah sosok anak-anak mereka yang mampu mandiri, yang mampu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam, yang tetap memegang akidah Islam, sehingga mereka-mereka ini akan membahagiakan orang tua.
0: Yang menegaskan lulusan madrasah kini memiliki peluang yang sama untuk berkarir di berbagai bidang. Bahkan banyak alumni madrasah yang berhasil lolos ke sekolah kedinasan hingga menjadi tenaga profesional. Taufikur Rahman mengatakan fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap madrasah tidak hanya terjadi di Magetan tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya keberhasilan madrasah menarik minat masyarakat juga didukung oleh intensifnya sosialisasi dan kegiatan parenting kepada wali murid. Dari kegiatan tersebut, para orang tua justru menjadi duta promosi yang mengajak keluarga lainnya mendaftarkan anak ke madrasah. Tingginya jumlah pendaftar membuat beberapa madrasah negeri harus membatasi penerimaan siswa karena keterbatasan ruang belajar.
5: Didik alumni madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah diterima di STPDN, diterima di Polri, diterima di STAN, diterima di perguruan tinggi, ada yang di medis, ada yang menjadi dokter dan sebagainya. Perbedaannya ketika mereka-mereka ini alumni dari madrasah, dari sisi akhlak dan perilaku, insya Allah akan tetap taat terhadap orang tua dan memegang nilai-nilai akhlak yang mulia.
0: Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, madrasah juga menghadirkan berbagai program unggulan seperti kelas olahraga, robotik hingga digital. Saat ini Kabupaten Magetan memiliki 76 madrasah Tsanawiyah MTs setingkat SMP, 87 madrasah Ibtidaiyah MI tingkat SD, dan 24 madrasah Aliyah MA setingkat SMA. Pada tahun ajaran 2026, Kemenag juga mulai menerapkan kurikulum berbasis cinta sebagai penyempurna kurikulum merdeka. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ribuan kursi kosong, mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
7: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Widodaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
6: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara. News and information Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music hits and information. Prames Suara.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini yes, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor
0: berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih? Lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun.
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Seberapa, gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutradara ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya. Oke. Okay.
1: Betul, jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pajak Pintar.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota tak terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: 103,9 FM Rama Suara.
2: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
3: 3, yang satu abang.
4: Dikit amat.
3: Ya udah kita campur deh biar banyak.
2: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
4: Dipanggil
2: sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: Brava Suara.
3: News, hits, and information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Prameswara ya, ketemu lagi barengan sama aku Lia, nemenin kamu di sore hingga jam 8 malam nanti ya. Dan ngomongin persoalan hari Rabu ya sob ya, pasti banyak banget dari kamu yang udah mulai beres-beres ya buat pulang dari kantor, atau mungkin sekarang malah udah stuck di jalan aja. Nah boleh banget ya buat kamu yang kiranya lagi nyetir, hati-hati seperti biasa. Pantauan jalan di sekitaran juga akan aku update segera ya sob ya. Dan buat kamu yang kiranya bakal ngelewati area-area rawan macet seperti biasa di Lamongan, jangan lupa tetap jaga jarak amannya, jangan gampang kepancing emosinya, dan pastinya santai aja gitu ya sobat ya. Karena aku bakal nemenin kamu sampai perjalanan kamu nanti nyampe gitu. Nah sudah ini ya sob ya, kita bakal ngomongin hal yang seru. Salah satunya yang lagi trending banget nih ya di timeline, apalagi kalau bukan update dari lapangan hijau. Nah buat kamu yang tadi pagi gak sempat ngikuti laga hidup mati babak 32 besar FIFA World Cup 2026 antara Meksiko lawan Ekuador ya, tenang aja karena aku bakal kasih rekap lengkapnya habis ini. Dan spoiler dikit ya, tuan rumah unjuk gigi nih guys. Dan biar mood kamu tetap on point nembus jalanan sore hari ini ya, aku udah siapin playlist spesial juga buat kamu ya, deretan hits upbeat ya yang bakal nemenin kita di sepanjang hari Rabu ini gitu. Dan nanti akan ada gantian ya, pop Indo maca seperti biasa gitu. Kamu jangan kemana-mana ya sob ya, pasang speaker kamu ya, gedein dikit volumenya. Dan kita buka sore ini dengan lagu Pamungkas, Monolog. Selamat mendengarkan.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini. Nanti ya sob ya, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam ya. Kita ngomongin seputaran update World Cup nih, Piala Dunia. Tapi sebelum itu ya sob ya, kita beralih sejenak dulu ke update informasi nasional yang lagi hangat jadi perbincangan di hari ini. Buat kamu yang kiranya ngikutin berita politik ataupun hukum ya, pasti udah dengar dong kabar soal mantan Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim ya, dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari Selasa kemarin ya, beliau divonis 10 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Tapi ya sob, ada fakta satu menarik nih ya, bikin publik lumayan salfok alias salah fokus. Dari 5 majelis yang bertugam ya, dari 5 majelis yang bertugas ya sob ya, ternyata ada satu hakim yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapatnya nih. It's different ya. Beliau adalah hakim anggota Andi Saputra yang jadi satu-satunya hakim yang justru meminta agar Nadiem Makarim dibebaskan dari seluruh dakwaan. Menurut hakim Andi ya, dari fakta persidangan belum tentu ditemukan alat bukti yang cukup dan telak soal adanya mens rea atau niat jahat ya. Beliau juga menilai obrolan di grup WhatsApp sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri itu gak bisa dikategorikan sebagai permufakatan jahat. Dan itu cuma percakapan rencana aksi kebijakan atau yang nantinya beliau beneran terpilih jadi menteri. Nah, usut punya usut ya sob ya, profil Hakim Andi Saputra ini juga unik banget. Pria kelahiran Banyumas 1982 ya, ternyata dulunya rekan seprofesi kita di dunia media nih sob. Sebelum diangkat menjadi hakim ad hoc tipikor pada bulan April 2026 kemarin ya, beliau melintang profesinya sebagai wartawan selama belasan tahun, tepatnya di tahun 2006 sampai 2024. Sebenarnya ya, urusan kayak gini tuh insting analisanya tuh tajam dan berani beda sama yang lain ya. Kamu, menurut kamu ya, dengan update berita yang satu ini ya, kamu gimana? Kamu tim pro kontra sama Pak Hakim Andi Saputra? Gimana ya? Aku tunggu komen-komen kamu ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039 gitu. Aku tunggu ya, dan biar balikin mood kamu jadi makin semangat buat melewati sisa sore hari ini ya, aku bakal salin lagu dari Firsa Besari, Garis Terdepan. Selamat mendengarkan.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Mm. my Invisalign has...
7: I have taken out my Invisalign.
6: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

control.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, itu tadi update menarik dari Meja Hijau yang emang lagi ramai banget buat dibicarain ya. Bahkan aku juga cek sedang trending di Google Trends, juga itu masuk di nomor 3 secara nasional bahkan internasional nih sob. Sebenarnya ya, apakah kamu sepakat dengan Hakim Andi Saputra ya, dari melihat sisi minimnya bukti, atau kamu juga lebih setuju sama mayoritas hakim lainnya? Kamu boleh banget komen ya sob ya. Dan nanti sebelum kita ngebahas lagi seputaran update Mexico versus Ecuador per hari ini ya, baru saja udah azan maghrib nih sob. Buat kamu yang kiranya menjalankan ibadah sholat maghrib, segera menunaikan ya, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu lagi di jalanan, better kamu mending melipir dulu aja ke masjid ya, daripada kamu malah jadi kejar-kejaran sama sholat maghrib, moro-moro kamu jadi buru-buru di jalan gitu. Dan nanti ya sob ya, terkait ini kita bakalan ngomongin seputaran topik Mexico versus Ecuador ya. Atau kamu boleh banget juga kalau misal mau kasih opini seputaran kasus Nadima Karim. Nah, aku tunggu komen kamu ya. Mungkin itu, stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan semoga ibadah maghrib kamu lancar buat kamu yang ngejalanin ya sob ya. Gimana, udah mulai tenang dan fresh dong pastinya ya. Biasanya kalau kena air wudu itu bawaannya jadi lebih seger gitu. Apalagi kalau misal kamu yang sore menjelang malam ngantuk ya, habis mandi gitu kadang ngantuk malah. Nah ini pasti banget dan pas ya, segmen kali ini aku bakal lanjutin obrolan yang ramai banget di lini masa kita per hari ini gitu. Tadi sebelum kita jeda ya, kita sempat ngebahas seputaran kemenangan bersejarah Meksiko atas Ekuador dengan skor 2-0 di babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Wah, ternyata antusiasme dari kamu ya sob itu sangat luar biasa. Aku juga udah buka polling di Instagram ya, kamu bisa juga join-join aja gitu. Nah, ngomongin seputaran Meksiko dan Ekuador ya, aku mau tanya nih, kira-kira menurut kamu apakah Meksiko beneran bakal jadi kuda hitam yang bisa melaju jauh di turnamen ini ya? Atau cuma keberuntungan aja sih sebagai tuan rumah ya? Yuk kamu boleh banget komen-komen aja ya. Nanti komen yang paling seru bakal aku bacain. Sambil nunggu chat dari kamu ya sob ya, ini aku punya lagu spesial buat kamu. Tapi tentu saja kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan ngomongin persoalan update serunya bola dan berita terkini ya. Sekarang aku mau ngasih insight yang sehat buat kamu yang kiranya aktif banget. Jujur, biasanya ya buat kita yang jadwalnya padet, apalagi buat kamu yang hobi broadcasting, sibuk di jalanan ya, atau lagi di luar ruangan, seringkali lupa sama yang namanya kesehatan, sendi, dan stamina. Nah ini aku punya kabar baik buat kamu ya sob ya. Buat kamu yang kiranya pengen tetap aktif dan fit seharian ya, kenalin sama satu produk yang namanya Eta Plus ya. Eta Plus ini bukan cuma susu kambing biasa nih sob. Ini adalah susu kambing Etawa, diformulasikan untuk membantu jaga kesehatan tulang dan sendi kamu. Jadi buat kamu yang kiranya sering ngerasa pegal-pegal ya setelah seharian beraktivitas ya, atau pengen stamina kamu tetap terjaga nih, kamu bisa pilih Eta Plus jadi pendamping setia buat kamu. Keunggulannya, rasanya jauh lebih enak, gak bau perengus, dan pastinya kandungan nutrisinya lengkap buat dukung aktivitas padatnya kamu. Jadi jangan kasih kendor buat kesehatan kamu ya. Kamu bisa rutin minum Eta Plus setiap hari biar aktivitas tetap on, sendi makin kuat, dan pastinya makin siap buat ngejar nama-nama impian kamu. Gitu. Kamu bisa cek informasi lebih lanjut, dapetinnya di marketplace kesehatan kamu ya. Atau kalau kamu juga mau bisa buat cek langsung, follow akun media sosial resminya. Gitu ya sobat ya. Sehat itu investasi, Eta Plus pilihan tepat buat hidup jadi lebih aktif gitu. Nah, kamu jangan kemana-mana ya sob ya, karena masih bersama dengan aku ya. Aku bakal ngomongin seputaran update dari Meksiko dan Ekuador gitu. Tentu saja stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawai Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawai Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Dan Lamongan, Sobat Rawai Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawai Suara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor
0: berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawai Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap di-keep aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan, begitu.
0: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesra ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya. Oke. Okay.
1: Betul, jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
6: Brava Suara.
7: Music and information. Brava Suara.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music hits and information. Promise Suara.
0: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan sekarang kita mau cek dulu lalu lintas di jalanan semacam apa sih, biar kamu yang lagi di jalan gak buru-buru, atau at least kamu tahu ya kondisinya semacam apa gitu. Dan ya sob ya, buat kamu yang mau join buat cek CCTV-nya bersama dengan aku ya, kamu bisa join ke Express Studio sekarang juga gitu ya. Dan ini aku mau ngambil satu titik, ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah, tepatnya di depan perlintasan rel kereta api ya sob ya, ke arah Jalan Pahlawan. Dan di sini seperti biasa ramai didominasi kendaraan roda 2. Karena di situ medannya adalah kerikil ya, jadi kamu perlu berhati-hati, enggak usah buru-buru kalau mau melintas, kalau boncengan juga ya, biar kamu tidak terpeleset selama menyeberang di sekitaran perlintasan kereta api tersebut gitu. Dan seperti biasa, karena jalan ini adalah jalan utama ya sob ya, depan Rumah Sakit Muhammadiyah juga banyak kadang orang maju keluar ataupun masuk ke rumah sakit itu sendiri. Jadi kamu seperti biasa, karena ini jalurnya cukup ramai ya, gak usah buru-buru ya sob ya. Kalau mau lurus aja kamu boleh, kalau kamu mau belok juga boleh, tapi jangan lupa

0: lah tengok kanan kirinya. Biar kalau misal ada kendaraan lain yang mau melaju ya, kamu gak ketelingsingan atau kelewat ya sob ya, gitu. Dan ini aku mau ngecek lagi, ini di arah Paciran Babat Surabaya ya sob ya, ada di simpang 3 Telon Sukodadi. Nah ini kelihatannya agak gelap ya di sekitaran ini ya, mungkin ada 1-2 lampu yang tidak berfungsi dengan baik ya. Nah mungkin kalau kamu ada yang melintasan di daerah sekitar sini ya, boleh banget update juga ke aku biar aku tahu kondisi di sana semacam apa. Karena kelihatannya di sini ada beberapa titik yang gelap, mungkin lampunya juga tidak berfungsi dengan baik gitu. Seperti biasa di sini karena ini jalur utama juga ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Kalau kamu mau lurus aja, mau belok-belok boleh, tapi seperti biasa enggak usah buru-buru ya sob ya. Dan sementara itu untuk update di malam hari ini. Dan baru saja aku barusan dapat update nih sob, dari 110 ya Polres Lamongan mengawal evakuasi ada muatan gandeng truk terperosok di timur jembatan Kebalan Dono. Ini ada di sisi utara jalan, baratnya Moro Pelang ya sob ya. Dan kalau kamu ada yang mau melintas di daerah sekitaran situ, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Mus

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan ngomongin persoalan update dari Mexico Ecuador ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk nih ya sob ya. Udah aku coba bacain deh sekarang. Dan ini ada dari Kak Budi. Wah, Meksiko emang gila sih mainnya. Tadi pagi aku nonton bareng teman-teman pas break kantor. Emang pantas banget buat lolos 16 besar. Mantap. Dan biasanya kalau nonton-nonton sepak bola atau permainan yang kayak gini tuh ya sob ya, enggak afdal kalau misal kita enggak tebak-tebakan bareng sama teman ya. Ayo, tim kamu yang mana nih? Yang kamu jagoin yang mana gitu. Terus nanti kayak bikin-bikin kuis gitu. Misal kayak yang kalah bakal traktirin makan. Gitu. Itu seru sih Kak Budi ya. Mungkin kamu ada yang relate juga nih sama Kak Budi nih sob, boleh banget komen ya. Dan ada lagi, ini persoalan kasus Nadiem Makarim yang tadi sempat aku spill ya. Ini ada dari Kak Siska. Menurut aku, Hakim Andi emang berani banget ya, jarang-jarang ada hakim yang dissenting opinion atau kasusnya gede gitu tapi pendapatnya beda. Tapi ya sob ya, kalau kita mulai kritis dengan hal ini ya, gak mungkin kan seseorang yang istilahnya hakim pun ya ngambil keputusan yang tidak dipikirkan. Dan pasti Hakim Andi juga punya alasannya mengapa beliau melakukan itu. Bahkan juga banyak dari masyarakat yang aku cek ya sob ya, dari video-video yang lagi viral kemudian lewat di FYP, ada tim pro dan kontra tentang kasusnya Nadiem Makarim ini. Bahkan kayak buat apa sih kayak gitu. Nah, padahal tidak ada spesifikasi kesalahannya di bagian apa. Tapi ini ya, kita lihat update-nya lagi ya sob ya. Kalau kamu punya kritis hal lain tentang hal ini ya, kamu boleh banget komen-komen juga, nanti aku bacain gitu ya. Kak Siska, itu tadi dari kasus Nadiem Makarim ya sobat ya. Kemudian ada satu lagi nih dari Kak Dino terkait Mexico versus Ecuador. Tadi si Ecuador emang kurang greget, kayaknya emang pertahanan Mexico yang terlalu solid, susah ditembus. Benar-benar ada yang emang fokus ke Meksikonya atau fokus ke tim lawan, dan itu gak apa-apa banget nih sob gitu. Kalau kamu lainnya ya sob ya, kamu punya komen-komen seputaran update Piala Dunia per hari ini ya, kamu boleh banget komen aja, aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial, dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
0: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music hits and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Gak terasa nih ya, waktu udah menunjukkan jam 19.56, udah mau jam 8 aja ya. Artinya kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari sore hingga jam 8 malam ini ya sob ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah setia dengerin dari awal ya. Kirim-kirim opini juga tadi dari segi opini yang masuk ya. Makasih banyak buat kamu yang kiranya mau update tentang bola hari ini ataupun yang update seputaran kisah dari Pak Nadiem Makarim ya. Baru saja juga aku nemuin di TikTok lagi rame banget nih sob, dan ada yang janggal nih ternyata. Itu ada yang tanya bilang tiba-tiba gini, kenapa tiba-tiba berhenti, ada satu agenda yang belum selesai Pak, kenapa takut, nah gitu. Jadi sebenarnya ini ada bagian yang tidak masuk di logika ya sob ya. Kita sebagai orang awam pun atau kita yang kritis ya, itu juga akan pasti ngerasain kalau ini gak benar gitu. Ya tapi itu kembali lagi ke kamu tiap individu ya sob ya, karena aku juga nemuin yang pro maupun yang kontra gitu. Jadi keduanya ada di pihak tersebut gitu. Dan ngomongin perjalanan pulang kamu ya, tadi ada informasi kalau ternyata di sepanjang jalan Babat itu ya sob ya, ada truk yang sedang istilahnya dalam bahasa Jawa itu dilosor gitu ya, terperosok gitu di daerah Babat. Buat kamu yang mau melintas daerah sana boleh, tapi seperti biasa tetap berhati-hati, gak usah buru-buru gitu ya. Dan apapun kesibukan kamu hari ini ya sobat ya, pastiin kamu selalu jaga kesehatan, stay positif, dan jangan lupa selalu beri terbaik buat kamu sendiri ya. Kalau kamu masih di jalan juga keep safe ya, yang selamat dan aman, semoga perjalanan kamu lancar ya. Fokus di jalan, jangan lupa pakai helm, patuhi rambu karena ada keluarga di rumah yang menunggu gitu. Dan mungkin sebelum aku pamit ya, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin program yang siap nemenin kamu sampai di penghujung hari Rabu ini gitu. Besok kita ketemu lagi ya, besok ketemu lagi barengan sama aku seperti biasa di jam 4 hingga jam 8 malam gitu ya sobat ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sumatera Utara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Ada spot kali ini dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa? Khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Utara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Utara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Utara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor 1.000.
0: Berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpajang, Supermesor. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling bestseller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini Sutramesra pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat Sutramesra ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling bestseller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Untuk Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: Terus 3,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
3: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: saya. Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung samurai biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sumatera Utara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Ada spot kali ini dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa? Khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Utara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, okay. Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini, yeah, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rambesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana sahabatnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesra. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
1: Okay. seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
3: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Proba Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Proba Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur Turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawa Suara.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawe Suara. Heart beat.

0: suara.
1: News Hits and Information.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa memohon perlindungan.

bas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Profesora 13,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Profesora, ketemu lagi bersama Nanda di pagi hari ini ya Sob. Tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, kali ini kita bakalan keliling kota, ngebahas soal kuliner yang bikin ngiler, spot wisata buat refreshing, sampai update jalanan yang lagi rame. Pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, di kantor, atau mungkin lagi santai di rumah, stay tune aja terus, karena bakalan ada banyak info penting dan obrolan seru yang sayang banget loh kalau dilewatin, begitu ya Sob ya. Jangan lupa juga aktifin website ramesuarafm.com atau juga di Xspace Radio gitu ya Sob ya. Karena apa, kalau di sana kalau bisa komen-komen, atau bahkan gak cuma dengerin aja, tapi juga bisa nonton gitu ya. Kalau radio cuma suara aja kan, mana zaman gitu ya, makanya kita pakai visual. Untuk itu Sobat Ramesuara, aku tunggu gabungannya hanya di program Cuap-Cuap Pagi barengan sama Nanda di edisi kali ini.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai Sobat Brava Suara ya. Di hari ini aku mau kasih rekomendasi buat kamu yang suka banget pegel linu, asam urat, abis itu kayak kesemutan dan lain sebagainya gitu ya. Aku ada rekomendasi King Pandanus. Jadi ini tuh kapsul ekstrak buah merah Papua Sobat Brava Suara. Dan King Pandanus ini itu udah terbukti secara turun-temurun ya dipercaya masyarakat untuk bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Apalagi buat kamu juga yang itu tadi, yang suka pegel-pegel terus habis itu ada kayak asam urat dan lain sebagainya. Nah, bisa banget mengkonsumsinya 3 kali sehari 1 kapsul. Nanti efeknya tuh jadi enteng. Habis itu juga ya berkurang untuk rasa sakitnya, rasa cenut-cenutnya. Begitu sobat, kalau mau konsultasi dulu boleh banget lewat WA Prame Suara 081-2302-1039. Tapi kalau mau order langsung boleh banget langsung aja ke studio Radio Prame Suara di Jalan Sunan Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu para pecinta pedas, suka makan seblak atau bakso yang pedas banget dan sering banget ngeluh perutnya sakit, panas gitu ya sob. Nah, aku ada rekomendasi buat kamu untuk menetralisir rasa perih atau rasa panas di perut, yaitu ada Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Dan biasanya kalau susu itu kan ya udah rasanya manis udah gitu aja. Nah, di Eta Plus ini gak hanya rasa susu yang manis, tapi juga ada rasa segar dari rempahnya atau ada jahenya di dalam sini, sobat Prameswara. Jadi khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh tuh. Itu rasanya tuh enak banget, rasa manis, ada rasa segernya juga. Jadi untuk di perutnya tuh jadi dingin gitu loh, sobat Prameswara ya. Jadi buat kamu yang mau Eta Plus atau susu kambing Etawa bubuk plus herbal, boleh banget langsung aja ke Prameswara. Kalau mau tahu detailnya atau mau konsultasi dulu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi kalau kamu mau langsung order, boleh banget juga ya, langsung aja ke Prameswara, Jalan Sunan Giri nomor 70, lantai 2 Lamongan.

0: Sobat Rawesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawesara sekarang dari Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor 1.000.
0: Berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih? Lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun.
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi atau bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: seberapa? Okay. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini saudara-saudara pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat saudara-saudara ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul-betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa, rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya, Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Untuk Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pajak Pintar.
3: Seratus 3,9 FM. Rama Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rames Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Kamu bisa banget untuk cek juga di websitenya ramesuarafm.com atau juga di X-Space Radio. Rupa-rupanya Sobat Rames Suara buatnya mau OTW dari Pucuk ke Surabaya. Agak-agaknya sabar dulu sobat ya. Dan juga ada drama nih. Kenapa? Karena di Simpang 3 Telon Pucuk ini tuh lagi macet sobat ya, oke. Dan ya ini kan langganan setiap paginya karena memang masih ada perbaikan jalan begitu. Jadi buat kamu yang mau OTW dan juga kerjanya tuh jam 8 mungkin ya. Nah, sekarang deh mending OTW-nya dari sekarang. Siap-siapnya dari sekarang. Takutnya nanti kamu malah telat gitu ya kerjanya, gopoh-gopoh gitu sobat. Dan kalau dari arah sebaliknya ya, dari arah Surabaya ke Pucuk atau Lamongan ke Pucuk ini tuh lagi lancar, jadi nggak ada hambatan. Hambatannya macetnya cuma dari Pucuk ke Surabaya seperti itu. Nah, kalau di pagi hari ini belum ada dari pihak kepolisian yang mendisiplinkan, yang mengatur begitu. Ini masih ada warga-warga yang membantu untuk mengatur jalanan sobat. Dan juga untuk pantauan berikutnya di Simpang 3 Sukodadi ya, mulai dari arah Paciran, arah Babat, Surabaya, ini juga terpantaunya lancar, gak ada macet sob. Dari berbagai arah aman-aman aja seperti itu. Pokoknya tetap patuhi rambu lintasnya ya. Dan juga ya kamu harus aware sama keselamatan kamu sama keselamatan orang lain juga pastinya. Nah ini nih ya, kenapa sih orang-orang itu berhentinya tuh pasti di tengah-tengah sini tuh ya. Di tengah-tengah apa namanya, abis lampu merah. Padahal kan ada lampu merahnya gitu loh. Mandangnya di lampu merah aja harusnya. Takutnya nanti kalau kamu kayak gitu nih Sobat Rame Suara ya, prediksinya salah. Nah kamu gak tahu tuh ada truk yang dari arah Babat. Nah tuh hati-hati ya sob. Dan kita pantau juga di Simpang 3 Banjarwati Sobat Rame Suara, buat kamu yang mau ke Sunan Derajat atau buat kamu yang mau ke Kemantren begitu ya sob. Ini lancar aja untuk situasi lintasnya. Jadi kamu tetap chill. Yang mau liburan mungkin ya, sekarang ini kan lagi libur sekolah begitu nantinya ada Trans Jatim yang lewat. Jadi sekarang ini kalau mau liburan udah didukung nih sama Trans Jatim, sama Termesur, jadi gak capek buat ngendarain kendaraan sendiri begitu. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi kamu stay tune aja.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat, masih bareng sama Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekadar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, sobat ya, di pagi hari ini aku juga mau kita sedikit tahu, ya sebenarnya juga bukan hanya sekedar tahu ya, tapi juga kritis soal Lamongan nih sobat ya. Mungkin sekarang ini kan Lamongan lagi gencar-gencarnya buat pembangunan atau perbaikan jalan yang sekarang juga makin rapi ya, kita ucapin bareng-bareng alhamdulillah. Trotoarnya yang bersih dan juga pembangunan infrastruktur yang masif kayak gitu. Tapi sebetulnya Mas Suara, kalau kita lihat ya di balik beton-beton itu, nah biasanya itu kan ada pedagang-pedagang kecil ya. Tapi ya memang sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, pedagang-pedagang kecil kalau di trotoar kan mengganggu banget ya sobat Mas Suara. Tapi yang dia pikirkan lagi, apakah kalau misalnya sudah dihilangkan di apa namanya trotoar itu, mereka ada lokasi yang lebih strategis gak kayak gitu? Karena memang pembangunan fisik itu kan penting banget ya sobat ya untuk estetika kota. Tapi kalau memang orientasinya cuma sekedar bersih dari pedagang aja, nah itu ya, maka kita sedang menciptakan kota yang elitis. Padahal memang sebenarnya ekonomi Lamongan itu kan memang berdenyut lewat kaki lima yang ada di setiap sudut pusat keramaian. Ya gak sih sob, kayak kalau misalnya kamu malam-malam ke Lamongan deh, Lamongan kota, di alun-alun kah, atau mungkin di jalan Kusuma Bangsa gitu ya, di jalan Veteran, itu banyak banget pedagang-pedagang kaki lima dan itu rame banget sobat Rame Suara. Ya memang roda perekonomiannya tuh mutarnya tuh di situ kayak gitu sob. Tapi kalau kamu nih tiap hari lewat pusat kota, ngerasa gak sih kalau misalnya makin banyak area yang disterilkan? Nah kamu coba sharing aja lewat WhatsApp, apakah kamu juga merasa kotanya Lamongan ini makin nyaman atau malah kehilangan keramaian khas pedagang kaki lima kayak gitu ya, lewat WA aja di 081-2302-1039.